1,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan dengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 9 pagi pada pagi hari ini. Kalau tadi sebelumnya udah Denny kasih untuk informasi traffic, udah di dari informasi cuaca juga udah. Sekarang teman Pro 2, sudah saatnya Denny akan memberikan tahu lagi catatan peristiwa dunia di tanggal 11 September. Ada apa saja sih teman Pro 2? Jadi di tahun 1697 pasukan Kekaisaran Romawi Suci dan pasukan Kerajaan Hungaria berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Ottoman dalam pertemuan Zenta Zanja Zegedin, Kesultanan Ottoman atau kini Zenta Vojvodina Serbia. Dalam pertempuran itu, Kesultanan Ottoman kehilangan sekitar 30.000 tentaranya yang tewas di medan pertempuran. Lalu di 1714, pasukan Spanyol pemimpinan Raja Philip V yang dibantu Perancis berhasil menduduki ibu kota Catalonia yakni Barcelona setelah mengepungnya sejak 25 Juli 1713 dengan dikuasainya Barcelona. Catalonia lantas menjadi wilayah kekuasaan Spanyol hingga saat ini teman berdua. Dan di tahun 1941, Pentagon mulai dibangun di Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Pentagon merupakan kantor utama Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pembangunan Pentagon selesai dalam waktu 18 bulan. Dan di tahun 1945, stasiun penyiaran radio milik pemerintah Indonesia, Radio Republik Indonesia atau RRI, resmi didirikan. Kini 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.
1: Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

0: kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Kamu tahu gak sih kalau di Jalan BB Sudirman Jember itu ada satu monumen bersejarah ternyata.
2: Yang mana sih kereta kuning itu?
1: Itu adalah lokomotif D301-13 buatan Jerman tahun 1961. Jadi dia itu ya udah keliling rel dari zaman nenek moyang kita.
2: Wah, ternyata kereta ini pernah beroperasi toh. Kukira tuh cuman pajangan aja buat foto-foto doang.
1: Ya elah, kamu tuh taunya foto-foto doang. Ya enggak lah, ini menjadi saksi sejarah transportasi Jember. Dan sekarang itu dijadikan sebagai monumen bersejarah di tengah kota Jember le.
2: Wah, pensiun dengan gaya dong.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember. Bikin kamu jadi si paling tahu.

Nomor 2, tentunya kamu masih dengerin Pro 2 RRI Jember di program Sepada pagi hari ini sampai nanti di jam 9 pagi. Kenapa Den kok jam 9 pagi? Karena yang biasanya jam 10, teman Pro 2 nanti di jam 9 kita akan mengikuti bersama siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81. Jadi teman Pro 2, buat kamu, yuk nanti kita bisa ikuti bersama di Hari Radio Republik Indonesia. Dan by the way, teman Pro 2, di pagi hari ini untuk teman Pro 2 yang selalu mencintai RRI Jember, pas banget untuk teman Pro 2 untuk download aplikasi RRI Digital, aplikasi yang bisa membantu kamu untuk dengerin selalu radio secara digital.

Dan teman berdua, selain kamu bisa dengar radio secara digital, kamu juga bisa dengerin podcast, musik, dan baca berita online. Jadi lengkap banget segala informasi dan juga lagu-lagu ada di situ. So, tunggu apa lagi? Langsung di-download di sekarang juga melalui Play Store atau App Store kamu secara gratis RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sejarah perumusan Tri Prasetya RRI. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Radio Republik Indonesia berdiri, membangun dan mengabdi kepada negeri dengan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Tri Prasetya RRI merupakan refleksi dan komitmen serta tanggung jawab para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk senantiasa memberikan sumbangsi terbaik bagi Ibu Pertiwi. Jayalah terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

Mompro 2, ini ada kabar yang menarik banget teman Mompro 2. Ada pemandangan yang cukup bikin penasaran muncul di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi di saat permukaan air waduk mengalami penyusutan teman Mompro 2, sejumlah makam lama yang sebelumnya berada di area yang tergenang air kembali terlihat. Fenomena seperti ini tentu menarik perhatian warga karena biasanya area tersebut sudah berada di bawah genangan waduk. Waduk Gajah Mungkur sendiri merupakan salah satu waduk besar di Jawa Tengah yang dibangun pada era 1970-an. Sebelum pembangunan waduk, teman produk kawasan tersebut merupakan wilayah pemukiman dan lahan masyarakat. Karena itu ketika debit air turun cukup jauh, bagian-bagian dari wilayah lama yang biasanya tertutup air bisa kembali terlihat teman produk. Kemunculan makam ini juga menjadi pengingat bahwa di balik sebuah waduk ada sejarah dan kehidupan masyarakat yang sudah ada jauh sebelum kawasan tersebut menjadi bendungan. Buat warga yang melihat langsung fenomena seperti ini mungkin rasanya seperti melihat kembali potongan sejarah yang selama puluhan tahun tersembunyi di bawah permukaan air. Tapi tentu saja munculnya area lama seperti makam bukan berarti tempat tersebut bisa sembarangan didatangi atau dilakukan aktivitas tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Keselamatan tetap jadi yang utama ya teman berdua. Nah kalau kamu melihat tempat yang udah puluhan tahun terendam tiba-tiba muncul kembali, kamu lebih penasaran melihat sejarah tempatnya atau justru cerita masyarakat yang pernah tinggal di sana teman berdua?

0: balik nasi di piring kita, ada padi hasil riset Indonesia yang membuat panen lebih banyak dan tahan hama. Yap, yaitu padi Inpari. Salah satu kontribusi besar Indonesia dalam dunia pertanian adalah pengembangan varietas padi unggul Inpari. Nama Inpari sendiri berasal dari singkatan Inbrida Padi Sawah Irigasi, yang menunjukkan fokusnya pada padi unggul yang cocok di sawah irigasi. Pengembangan varietas Inpari dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, bagian dari Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Varietas ini mulai diperkenalkan dan dilepas secara resmi sejak awal 2010 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi beras nasional. Beberapa varietas Inpari seperti Inpari 32 dan Inpari 43 Agritan GSR dirancang tahan hama, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim, termasuk di musim kering dan hujan. Bahkan, varietas ini diekspor dan dijadikan rujukan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menariknya, kini juga dilakukan pengembangan varietas seperti Inpari IR NutriZinc, yang kaya zinc untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat dan menjadi bagian dari program nasional mengatasi stunting. Inpari adalah hasil riset teknologi pertanian Indonesia yang membantu petani mendapatkan hasil panen lebih baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan kita staycation misalkan di hotel, villa dan sebagainya. Pernah nggak sih teman berdua kamu nginep di hotel terus baru sadar, loh kok nggak ada gulingnya sih? Padahal buat sebagian orang Indonesia tidur tanpa guling tuh rasanya ada yang kurang. Nah ternyata ada beberapa alasan kenapa guling memang nggak selalu tersedia di kamar hotel teman berdua. Salah satunya berkaitan dengan kebiasaan tidur yang berbeda-beda. Guling ini memang sangat populer di Indonesia, tapi di banyak negara orang lebih terbiasa tidur hanya menggunakan bantal kepala. Selain itu, hotel juga perlu mempertimbangkan standar kebersihan dan juga efisiensi teman berdua. Setiap tambahan perlengkapan di kamar berarti harus dicuci, dirawat, disimpan, dan dipastikan kebersihannya untuk tamu berikutnya. Dan teman berdua, hotel juga biasanya menyediakan perlengkapan tidur yang lebih universal seperti bantal dengan beberapa pilihan tingkat kenyamanannya. Jadi daripada menyediakan terlalu banyak jenis perlengkapan, hotel memilih menggunakan standar yang bisa diterima oleh mayoritas tamu. Tapi menariknya, di beberapa hotel guling atau body pillow sebenarnya bisa tersedia kalau tamu memintanya. Tergantung kebijakan hotel dan juga ketersediaannya teman-teman. Jadi kalau kamu termasuk tim yang nggak bisa tidur tanpa guling, jangan langsung pasrah ketika check-in. Bisa aja tinggal tanya ke resepsionis, siapa tahu tersedia teman-teman.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Kanada dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 200.000 km loh. Garis pantai ini menghadap ke 3 samudra sekaligus, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 Era di Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy di sini, teman Pro 2 yang sesaat lagi tentunya akan masih menemani kamu di satu jam terakhir, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan masuk di segmen Besti Bekal Semangat Tiap Pagi. Dan sebelum Deddy masuk ke segmen Besti, teman Pro 2, Deddy mau ngasih info. Sesaat lagi teman Pro 2 ini akan play satu lagu spesial buat kamu. Ini persembahan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa The Pia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Kolaborasi tersebut siap diwujudkan lewat perilisan video klip hitam melalui kanal YouTube Killa The Pia Official yang dijadwalkan beredar segera. Lagu hitam milik Killa The Pia ini merupakan ciptaan Killa The Pia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase. Seperti apa lagunya? So let's check this out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Artinya, nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit tertentu kepada manusia melalui gigitannya. Nyamuk ini membawa virus demam berdarah, virus Zika, dan juga virus chikungunya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Memiliki kebiasaan menggigit, terutama di pagi dan senja. Sulit ya untuk membedakan gigitan nyamuk ini dan nyamuk biasa. Tapi biasanya gigitan nyamuk ini terlihat lebih merah dan juga lebih gatal. Mempraktikkan hidup bersih, rajin mengganti air di pot tanaman atau wadah-wadah yang bisa menampung air adalah cara yang paling tepat untuk mencegah nyamuk ini berkembang biak.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
3: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana?
3: Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
4: Pemuda Indonesia tangguh, berkualitas, dan keren.

89,5 FM Pro 2 Regimer, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi hari ini kamu masih dengan temannya di Sepada. Selamat pagi Pro 2, sampai nanti di jam 9 pagi. By the way, teman Pro 2, pagi hari ini Denny udah masuk di segmen Bestie. Bakal semangat ya pagi. Dan pagi hari ini kita akan ngomongin, karena sekarang adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Kalau kita komersial radio, kita mau kasih pertanyaan nih buat teman berdua. Kenapa sih kamu masih mendengarkan radio sampai saat ini? Boleh kasih tahu di 081-559-70-8950. Gabungan kamu dihitungi sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, Selandia Baru memiliki jumlah domba yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di negara ini, perbandingan domba dan manusia bisa mencapai sekitar 5:1. Wow, bisa disebut negara domba kah ini?
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Kita mau ingetin dulu gabungan buat teman berdua yang masih belum bergabung pada pagi hari ini di segmen Besti Bekal Semangat ya Pagi. Pagi hari ini kita ngomongin soal radio Republik Indonesia. Kenapa teman berdua masih mendengarkan radio? Boleh kasih tahu di 081 559 70 8950.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99.5 FM berdua hari Jumat, teman terbaik kamu. Teman berdua ini harus menyudahi dulu ya program pada pagi hari ini, karena saat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Jakarta untuk kita akan ikuti bersama penyulutan obor Tri Prastia RRI dan penganugerahan suara kencana 2026 yang akan kita ikuti bersama. Jadi pastikan teman berdua stay tune di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

bagi agama sahabat, dipersilahkan untuk menyesuaikan. Sebelum kita memulai doa pada pagi ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, merendahkan hati, dan menyatukan niat untuk memanjatkan doa atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh syukur ini, kami berkumpul bersama untuk memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kami memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat, rahmat, dan perlindungan-Mu yang terus mengalir bagi institusi ini dan seluruh bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menuntun, di tengah era perubahan dan kemajuan teknologi yang begitu cepat, kami memohon bimbingan-Mu agar RRI dapat terus berdiri teguh sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan, terpercaya, dan dicintai masyarakat. Berikanlah kearifan dan kreativitas bagi seluruh insan RRI agar mampu terus menyuarakan kebenaran, menyebarkan kebaikan, serta menjadi jembatan informasi yang mempererat persatuan bangsa. Sesuai dengan semangat dan tema hari ini, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jadikanlah RRI sebagai sarana yang memperjuangkan keadilan, menyuarakan aspirasi rakyat, dan menginspirasi terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur di seluruh pelosok Nusantara. Untuk itu, ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Sesaat lagi kita ikuti prosesi penyulutan obor Triprasetya dan penganugerahan Suara Kencana 2026. 81 tahun RRI, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Jelang penyulutan obor Triprasetya.

0: Makasih banyak ya.
1: Hai, saya Kemal dari Radio Gen FM ingin mengucapkan selamat hari radio. Dengerin terus radio. Dan sekarang yang namanya radio udah makin seru banget industrinya. Dan pastinya selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Gen FM aja 19 tahun udah tua. Senior, kakakku, abangku, happy birthday. Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi. RRI masih terus ada jaya di udara.

0: tadi.
1: Iya, selamat ulang tahun ya Ren.
2: Saya penyiar di Iswara Jakarta. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
3: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin, dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah, kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini, kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan intermedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwikrama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
Anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, ah, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Persetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku...
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

Tidak, tidak, tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Waktuku tinggal sedikit. Tidak. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Suara itu. Itu. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak, tidak.

bertahun-tahun lamanya. Telinga kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup. Tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sedapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

Ini aku kabur. Mungkin. Aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

jalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

dalam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
0: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melaboh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melaboh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Lia, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geotermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba.

0: kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyuda, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loksmawe, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Enggak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawi, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Kencana 2026.
1: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya, saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, sekali di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman pro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di hari ini tanggal 11 September. Ya, ini adalah hari yang spesial bagi kami teman pro 2, yaitu hari radio ya. Kita memperingati hari radio untuk untuk hari ini gitu ya. Jadi hari ini memang hari yang spesial teman pro 2. So, spesial di hari radio ini teman pro 2, semoga menjadi hari yang membahagiakan juga untuk kita semuanya. Dan yang pasti teman pro 2, di sini Ewin bakal temenin kamu semuanya untuk memberikan informasi-informasi menarik dan juga memperdengarkan musik yang enak-enak banget untuk kita dengerin di siang hari ini teman pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen dengerin musik favorit kamu, langsung aja WhatsApp Ewin di 081-559-78950, sertakan nama, alamat, dan juga lagu yang ingin kamu requestin teman pro 2. Gas pokoknya ya, langsung aja teman pro 2, nggak usah ini, nggak usah ragu ya. Dan juga jangan lupa untuk di download aplikasi RR Digitalnya, karena aplikasi ini juga keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dan juga pastinya kamu bisa dengerin musik favorit kamu juga lewat sini tanpa shuffle teman pro 2 ya. Pokoknya langsung aja di download di Play Store ataupun di App Store ketika aja RR Digital, dan nikmatin keseruannya bareng aku Ewin Ramadan sampai dengan jam 3 sore nanti.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Baik teman Pro 2, langsung aja deh aku bacain untuk requestannya yang udah masuk. Ini ada Fahri di Ajung. Kak, please dong requestin lagunya Senang Dengar Suaramu. Katanya, senang dengar suaramu lagi. Oke, boleh. Ini lagunya enak banget nih teman Pro 2 ya. Dari Ariel Noah teman Pro 2. Boleh lah langsung aja. Ya, aku puterin teman berdua buat semuanya. Teman berdua yang pengen request langsung di 081 559 70 8950.

0: Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri diyakini berasal dari sensasi kenyal butiran hijau saat disantap. Butiran tersebut dibuat dari tepung beras atau tepung hongkwe, lalu disajikan dengan santan, es, dan gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, Ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

pasti teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, mau baca berita ter up to date, kamu bisa ya dengerin kamu bisa baca berita ter up to date lewat aplikasi ini, karena aplikasi ini juga nge-link sama rri.co.id teman Pro 2. Dan gak cuma itu aja, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ya. Klik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman Pro 2.

Mau pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng. Udara dingin, suasana tenang,

0: gimana kabar? Udah lama Bude gak main ke Jember.
1: Bude sehat, Dok. Alhamdulillah. Kamu juga sehat, Tondo?
2: Alhamdulillah sehat, Bude.
1: Duh, perjalanan bikin Bude lapar banget. Bude kok kangen banget ya sama kue itu loh, Dok. Hmm? Yang ada di Gang Dahlok itu. Apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh, Dok. Itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
2: Masih kok, Bude. Lita itu juga doyan, Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
1: Ayo.
3: Di Jember, Jawa Timur, tepatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut lagi teman bro 2. Waduh, masih barengan aku pokoknya di Pro 2 Hitlist ya. Kita lanjut untuk dengerin. Aduh, untuk bacain teman Pro 2 requestan yang udah masuk ini. Ada dari siapa nih ya? Sebentar. Wah, ini banyak. Halo Min, request lagu Sabrina Leonor Selesai. Makasih banyak katanya. Ini dari Mine Main. Boleh. Lanjut lagi. Hai Kak, aku Maria dari Berbinar. Fansnya Sabrina Leonor. Request lagu judulnya Selesai juga. Oke. Lanjut lagi teman berdua ini. Hai Kak, aku Minis, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak katanya. Lanjut lagi, mau request lagunya Teh Hijau. Oke. Ini aku apa namanya? Aku sambil cariin ya teman berdua untuk requestannya teman-teman semuanya. Tadi ada yang request lagu Selesai. Oke, ini Sabrina Leonor ya. Lalu ada yang request lagunya Sumpah Mati. Oke. Boleh teman berdua, ini aku puterin dulu untuk lagunya yang Sabrina Leonor ya teman berdua. Jadi untuk kamu semua yang pengen request gas, boleh langsung aja di 081 559 70 8950.

Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi. Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ya ampun. Modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ya teman bro dua, kita lanjut lagi. Aku udah puterin requestan yang kalian ingin dengerin ya teman bro dua. Kita lanjut lagi, ini bacain teman bro dua. Ini dari siapa nih? Sebentar. Ini dari Dinda di Kebon Sari, teman pro 2. Wow. Kak Ewin, please, aku mau request dong, Kak. Boleh enggak? Boleh lah. Lagunya Runaway katanya dari Lady Gaga. Ini lagu bagus nih teman pro 2 ya. Enak nih kalau misalkan dengerin pas siang-siang gini biar enggak ngantuk teman pro 2 ya. Ada juga ini dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak, mohon maaf mengganggu waktunya ya Kak. Aku di sini hanya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga di usia yang semakin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik dan selalu dekat dengan pendengarnya. Khusus untuk RRI Jember, semoga kedepannya semakin sukses, semakin kreatif dan terus menjadi teman terbaik yang akan selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif dan juga terpercaya bagi seluruh pendengarnya. Mungkin bagi sebagian orang usia 81 tahun itu terlihat seperti sesuatu yang biasa, tapi bagi aku sebagai pendengar 81 tahun ini adalah perjalanan yang luar biasa karena ada begitu banyak cerita, suara, lagu dan juga kenangan indah yang menemani masyarakat selama perjalanan panjang RRI. Semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dan khususnya untuk RRI Jember, semoga semakin dekat dengan pendengarnya sehingga tidak ada lagi pesan ataupun seapaan dari pendengar yang terlewat begitu saja. Karena terkadang bagi kami sebagai pendengar, pesan yang dibaca atau pun sekedar disapa oleh penyiar saja sudah cukup untuk membuat kami merasa dihargai, didengar dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia. Karena hal sederhana itu mungkin terlihat kecil, tetapi bagi pendengar bisa memiliki arti yang begitu besar katanya. Dan memiliki arti selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut serta semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai pendengarnya dan melahirkan lebih banyak cerita

indah di masa depan. Teruslah menjadi suara yang bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga sampai ke hati para pendengarnya. Widih, keren. Kok jadi terharu gini ya. Terima kasih Kak Lara Purnamasari ya. Doa yang baik ataupun doa yang doa yang baik biasanya kembali ke orang yang mendoakan tuh juga baik, teman berdua ya, lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Lara Purnamasari. Oke deh, ini kita puterin dulu lagu yang udah di request sama si Dinda tadi, teman berdua dari Lady Gaga with Runaway.

0: pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Ya, teman Pro 2 udah mau jam 12 ya, kurang 7 menit lagi teman Pro 2. BTW ntar lagi kita bakal lanjut lagi ke program acara Santai Siang ya. Jadi di Santai Siang Ewin bakalan share informasi-informasi menarik yang bakalan yang udah aku siapin teman Pro 2. Jadi ntar pas 12 pas jam 12 aku bakal mulai untuk program acara Santai Siang. Buat kamu semua yang penasaran kira-kira informasinya mengenai apa ya, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan di Santai Siang. Siang hari ini pokoknya aku udah siapin informasi-informasi menarik yang bakal aku sampaikan ke kamu semuanya teman berdua. Siap-siap aja untuk kamu semua yang penasaran kira-kira informasinya mengenai apa aja. Widih. Terus pokoknya jangan sampai siang hari ini ngantuk ya. Kayaknya aku juga sedikit ngantuk sih teman berdua ya. Kira-kira pokoknya selamat beraktivitas aja untuk kamu semuanya yang mungkin lagi beraktivitas siang hari ini teman berdua. Yang mungkin lagi belajar, yang mungkin lagi rebahan juga siang-siang gini, ataupun yang mungkin lagi ngopi teman berdua siang-siang, minum es teh misalkan. Dimanapun kalian semuanya, semoga selalu ini ya, selalu sehat, selalu dalam keadaan yang selamat teman berdua. Dan yang pastinya teman berdua, tetap barengan aku Ewin Ramadan sampai dengan jam 3 sore nanti di Santai Siang.

0: Pernah gak sih kamu mencoba menahan bersin? Nah, ternyata bersin adalah salah satu mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari debu, kotoran, atau benda asing yang masuk ke hidung. Yang menarik, saat bersin, tubuh bekerja sangat cepat. Dalam hitungan sepersekian detik, otot dada, tenggorokan, hingga wajah bergerak secara bersamaan untuk mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Ada juga orang yang langsung bersin ketika melihat cahaya matahari yang sangat terang. Fenomena unik ini dikenal dengan nama photic sneeze reflex dan dialami oleh sebagian kecil penduduk dunia. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba bersin saat keluar ruangan dan melihat matahari, tenang saja, kamu tidak sendirian.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus, kan?
2: Aca!
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, ini nih aku mau bahas seputar makanan. Ada namanya acai, teman berdua. Pernah dengar acai nggak? Jadi acai ini dikenal luas sebagai bahan utama acai bowl yang biasanya disajikan dengan buah dan juga granula ya. Tapi cara menikmati acai di Brasil ini ternyata berbeda dari sajian yang populer di berbagai negara, teman berdua. Aku bentar lagi bakalan share informasi mengenai acai ya. Jadi acai itu bentuknya kayak anggur, teman berdua ya. Coba kalau misalkan kalian belum tahu acai itu apa, teman berdua, kalian bisa share ya sambil dengerin lagu-lagu ini, teman berdua.

0: Siapa yang suka es krim? Ternyata, saat makan es krim terlalu cepat, sebagian orang pernah merasakan sakit kepala mendadak yang sering disebut brain freeze. Hal ini terjadi karena suhu dingin yang tiba-tiba menyentuh langit-langit mulut, membuat pembuluh darah di area tersebut menyempit lalu melebar dengan cepat. Otak kemudian menafsirkan perubahan itu sebagai rasa sakit. Kabar baiknya, sensasi ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik hingga 1 menit saja. Jadi, kalau kamu sedang menikmati es krim favorit kamu, mungkin ada baiknya menikmatinya pelan-pelan. Selain lebih nikmat, juga mengurangi kemungkinan terkena brain freeze.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan dan tentunya kita bakalan mulai untuk ngomongin seputar acai teman berdua ya. Tadi kan aku udah janji nih ke kamu semuanya kita bakal ngomongin seputar acai. Acai ini dikenal luas sebagai bahan utama acai bowl yang biasanya disajikan dengan buah dan granola teman berdua. Nah, tapi ada cara yang ternyata berbeda ya di Brazil untuk cara untuk memakan atau menyajikan makanan yang populer di berbagai negara ini teman berdua. Jadi acai ini sebenarnya merupakan buah berukuran kecil yang berasal dari pohon acai zero atau Euterpe oleh rakia itu apa namanya nama ilmiahnya teman berdua. Tanaman ini banyak ditemukan di kawasan Amazon terutama wilayah utara Brazil. Nah buah acai ini kemudian diolah menjadi daging buah yang dihaluskan yang digunakan dalam berbagai makanan dan minuman. Nah di Brazil produk akhirnya juga sering disebut cukup sederhana sebagai acai teman berdua. Jadi di wilayah Pará, acai ini menjadi bagian penting dari pola makan masyarakat setempat. Kementerian Integrasi dan juga Pembangunan Regional Brasil menyebut acai ini menjadi makanan pokok bagi banyak masyarakat di daerah aliran sungai. Dan juga cara mengkonsumsinya ini berbeda dari gambaran acai bowl yang banyak di kenal saat ini teman berdua. Acai secara tradisional dikonsumsi bersama berbagai jenis tepung singkong ya. Jenis tepung singkong dan juga dapat disantap bersama ikan ataupun udang. Artinya acai ini tidak selalu dianggap sebagai makanan penutup ataupun hidangan manis bagi masyarakat di wilayah tersebut. Acai ini juga bisa menjadi pendamping makanan utama. Dan kebiasaan ini berkaitan dengan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar masyarakat Amazon ya, ikan hasil sungai dan berbagai olahan singkong menjadi bagian dari pola makan masyarakat di kawasan tersebut teman berdua. Buat kamu semuanya yang penasaran bentuknya acai itu seperti apa teman berdua bisa searching ya. Jadi kayak bentuknya itu kayak anggur-anggur gitu teman berdua. Nah ini nih aku juga penasaran nih rasanya bakal seperti apa ya kira-kira ya.

0: dulu kali ya.
1: Set. Amber speed.
2: Sound production, take one.
3: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah

0: dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga karier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, masih kita ngomongin seputar makan. Makanan yang berbahan tepung, ya kan? Siapa sih dari kalian semua yang enggak suka makan gorengan? Terus apa lagi yang bakalnya bahan-bahan tepung, teman Pro 2 ya. Yang ada karbohidratnya di sana ya, wes. Intinya berbahan tepung lah, kerupuk teman Pro 2 itu kan ada juga berbahan tepung lah. Jadi makanan-makanan berbahan tepung kayak misalnya mie, gorengan, roti, ya gitu-gitulah kurang lebih teman Pro 2 ya. Ini memang wah. Lezat sekali teman Pro 2. Tapi di balik kenikmatannya, mengkonsumsi tepung secara berlebihan ini menyimpan resiko serius bagi kesehatan tubuh. Ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa tepung olahan yang sering kita konsumsi sehari-hari itu bisa menjadi bom waktu bagi metabolisme, teman Pro 2. Tak lagi ya, aku bakalan share ke kamu semuanya informasi selengkapnya. Kenapa kita harus mengurangi makan makanan yang berbahan tepung, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Dengan mengunci botol dengan rapat dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
4: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
4: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya ngomongin soal makanan yang berbahan tepung. Kenapa harus kita kurangi mengkonsumsinya, Teman Pro 2? Jadi konsumsi tepung secara berlebihan ya, ini menurut penelitian ini bisa bisa menyimpan risiko serius bagi kesehatan tubuh, Teman Pro 2 ya. Bisa jadi bom waktu lah ya bagi metabolisme. Proses pengolahan tepung terigu ini menghilangkan sebagian besar nutrisi penting seperti serat, vitamin B, zat besi, dan juga magnesium. Nah, yang tersisa hanyalah karbohidrat rafinasi, Teman Pro 2, yang cepat dicerna tubuh menjadi gula darah. Akibatnya kadar gula darah melonjak drastis dan juga memicu pankreas melepaskan insulin dalam jumlah besar secara terus-menerus. Dan Teman Pro 2 ya, ini melansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, makanan berbahan tepung yang dikonsumsi berlebihan ini bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2 karena kandungan karbohidrat rafinasinya, Teman Pro 2, yang tinggi gitu ya. Pola makan seperti ini juga bisa menjadi pemicu utama obesitas, di mana 80% kasus obesitas di Indonesia ini disebabkan oleh konsumsi karbohidrat berlebihan. Bukan lemak, kebiasaan ini membuat tubuh cepat lapar dan juga mendorong keinginan makan lebih banyak karena kandungan seratnya yang sangat rendah. Selain berat badan, konsumsi tepung berlebih ini juga berdampak buruk pada kesehatan jantung. Karbohidrat rafinasi meningkatkan kadar trigliserida dan juga menurunkan kolesterol baik gitu ya. Kolesterol baik dalam darah atau HDL, Teman Pro 2, sehingga resiko penyakit jantung meningkat 2 sampai dengan 3 kali lipat. Dan tentunya ini juga bisa menyebabkan peradangan ya. Peradangan dalam tubuh ini juga bisa dipicu oleh makanan berbahan dasar tepung, Teman Pro 2, yang berkontribusi pada berbagai penyakit kronis seperti artritis dan juga bahkan kanker, Teman Pro 2 ya. Bahkan makanan berbahan tepung dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi karena lonjakan gula darah yang memicu peradangan pada otak. Masalah pencernaan pun tidak terhindarkan akibat minimnya serat dan juga tepung, minimnya serat dalam tepung olahan gitu ya. Kurangnya asupan serat dan memicu sembelit, kembung, dan berbagai gangguan usus lainnya. Kekurangan serat juga membuat proses pencernaan lebih lambat dan tubuh kesulitan kesulitan membuang racun secara optimal. Makanya mulai deh mengurangi konsumsi makanan berbahan tepung secara bertahap, Teman Pro 2. Bukan ini ya, bukan gak boleh, Teman Pro 2, tapi benar-benar dikurangi. Ya bisa ganti dengan roti putih, dengan roti gandum utuh. Kita pilih camilan rendah karbohidrat seperti kacang-kacangan dan juga buah segar, serta perbanyak sayuran dalam menu harian. Dengan perubahan kecil tapi konsisten, tubuh ini akan lebih sehat dan juga terhindar dari berbagai resiko penyakit di kemudian hari, Teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin

Oke, teman berdua dimanapun kamu, kita lanjutin lagi ya sebelum aku share informasi yang selanjutnya. Teman berdua, aku masih punya info mengenai informasi olahraga ya. Jadi teman berdua, sebelum aku share informasinya, aku mau ngingetin kamu dulu yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Yuk download dulu aplikasinya teman Pro 2, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti teman Pro 2, mau dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, lalu baca berita terup to date lewat aplikasi RRI Digital bisa ya. Dan tentunya kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi guys, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman-teman berdua ya.

0: saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak? Berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya. Nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, menjadi harusnya ini bisa menjadi fondasi penting ya dalam membangun kebugaran masyarakat Indonesia. Karena hal itu sekaligus mendukung lahirnya atlet-atlet muda yang berpotensi teman berdua. Dan menurut guru besar bidang ilmu olahraga Universitas 11 Maret Prof. Sapta Kunta Purnama, jadi tingkat kebugaran masyarakat Indonesia ini dinilai masih belum memuaskan teman berdua. Peningkatan kebugaran masyarakat perlu didorong melalui pembiasaan hidup sehat dan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga menyampaikan hal ini saat berbincang bareng sama Pro 3 RRI ya. Menurutnya masyarakat dengan tingkat kebugaran baik di berbagai kelompok usia ya, ini akan memudahkan proses pencarian dan juga identifikasi bakat olahraga sejak usia muda teman berdua. Dan ekosistem ini juga mencakup pembinaan usia dini, pencarian bakat dan juga pengembangan atlet. Selain itu diperlukan juga dukungan ilmu pengetahuan dan juga teknologi olahraga. UNS turut mengembangkan olahraga sesuai dengan arahan desain sesuai dengan arahan dosen besar olahraga nasional. Desain besar olahraga nasional ya, atau DEBON. Pengembangan tersebut mencakup olahraga prestasi dan juga industri olahraga teman berdua. Jadi memang kalau misalkan hidup sehat ya, kebiasaan hidup aktif ini memang harusnya bisa menjadi fondasi lahirnya atlet-atlet muda teman berdua. Makanya kan aku juga selalu mengajak kalian semuanya teman berdua, mari kita sama-sama hidup sehat gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang masih usia muda ya teman berdua, ya kurangilah begadang teman berdua, hal-hal yang gak penting. Mulai untuk bangun pagi, lalu sempatkan untuk olahraga teman berdua, dan juga pengkonsumsi makanan ataupun minuman yang sehat teman berdua ya.

0: Tahukah kamu, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Halo, Ceng. Kita udah mau arisan lagi nih.
2: Eyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi. Apa toh yo, produk Indonesia tuh nggak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
3: Kan baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua, kita lanjutin lagi untuk ngobrolin info di siang hari ini teman berdua ya. Jadi teman berdua, di siang hari ini nih juga ada info menarik. Wedeh, coba ya kita lanjutin lagi teman berdua. Kalau tadi ada info mengenai olahraga, kali ini teman berdua ini ada info mengenai konser teman berdua, buat kamu semuanya yang haus akan konser ya. Selalu haus akan konser. Ini ada festival musik Synchronize Fest 2026 yang kabarnya sudah mengumumkan full line up untuk penyelenggaraan pada 16 hingga 18 Oktober mendatang teman berdua. Masuki tahun ke-11, penyelenggaraan Synchronize Fest ini kembali mengusung tema It's not just a festival, it's a movement. Dan pengusungan tema ini ya, pengusungan tema ini menjadi momentum untuk mengingat kembali awal perjalanan festival sekaligus merefleksikan pengalaman selama satu dekade. Synchronize Fest 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Dan setelah melewati perjalanan satu dekade, Synchronize Fest ingin kembali melihat musik melalui semangat keberanian dan rasa ingin tahu teman berdua. Festival ini juga membuka ruang bagi suara-suara baru yang mungkin belum pernah terdengar sebelumnya ya. Dan tentunya teman pro 2, pengumuman full lineup Synchronize Fest 2026 menghadirkan sejumlah penampil dengan konsep pertunjukan khusus. Beberapa di antaranya yaitu konser musikal Senja Teduh Pelita, Perunggu, dan juga Project Pop yang merayakan ulang tahun ke-30 tahun teman pro 2. Selain itu terdapat pertunjukan The Best of 80s Indonesian Pop Kreatif yang menghadirkan Ardito Pramono, Isyana Saraswati, Teddy Aditya, dan Tessa Sumendra. Pertunjukan ini juga melibatkan Agatha Priscilia, Ivy Alicia, serta Sylvia dengan musik yang digarap Nikita Dompas teman berdua ya. Dan Synchronize Fest turut menghadirkan musisi lama yang kembali berkumpul setelah dipisahkan waktu dan jarak dalam perjalanan musik. Salah satunya adalah Geisha yang akan tampil dalam pertunjukan Retrospective Journey bersama Momo, Robi, Aan, dan Nard, dan juga Regina teman pro 2. Wih, banyak banget nih line up-nya teman pro 2 ya. Keren banget buat semuanya teman pro 2. Kayaknya kalau misalkan gak nonton, wah, rugi sih. Kayaknya Ewi juga bakalan nonton sih teman pro 2. Ada yang pengen bareng?

0: ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu bukti.
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys. You know kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Anak mana kau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
2: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak. Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri. Tapi...
3: Alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, kali ini kita ngomongin film aja ya teman berdua. Kalau tadi kita udah ngomongin seputar konser, seputar musik teman berdua. Nah kali ini nih ada film dari Palapan Pictures merilis trailer dan juga poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosef Anginun teman berdua. Jadi adaptasi novel bestseller Leila S. Hudori ini memperlihatkan perjuangan aktivis muda hingga hilangnya biru laut. Jadi trailer ini memperkenalkan biru laut yang diperankan Reza Radian bersama kelompok mahasiswa Winatra. Mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis teman berdua. Dan pergerakan Winatra ini semakin aktif setelah 3 aktivis diadili karena membaca dan juga mengedarkan buku terlarang. Nah, Biru Laut ini bersama teman-temannya kemudian turut mendampingi berbagai persoalan yang dihadapi para petani. Namun perjuangan ini berubah menjadi kisah kehilangan. Biru Laut dan juga sejumlah anggota Winatra ini menghilang satu persatu hingga tidak diketahui keberadaannya. Keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat kemudian berusaha menemukan jejak mereka teman berdua. Asmara Jati, adik Biru Laut ini diperankan Yunita Siregar, menjadi sosok yang terus merawat harapan teman berdua. Dan poster resmi film ini turut memperkuat tema tentang ingatan dan juga kehilangan. Di balik setiap nama yang hilang, terdapat keluarga yang masih menunggu kepulangan teman berdua ya. Jadi menurut Anggi, kesedihan keluarga dan juga sahabat yang kehilangan ini tidak berhenti pada duka ya. Bagi mereka terus menunggu dan juga mencari juga menjadi bagian dari bentuk perlawanan. Dan Reza Rahardian ini sebelumnya memerankan Biru Laut dalam versi film pendek teman berdua. Biru Laut dalam versi film pendek Laut Bercerita, menurutnya versi panjang menghadirkan dimensi cerita yang lebih kompleks dengan pendekatan naratif yang tetap kritik ya teman berdua. Sementara itu Yunita Siregar juga mengaku proses mendalami karakter Asmara Jati ini memang cukup berat. Dia beberapa kali menangis ya ketika membaca kisah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya teman berdua. Yunita memandang kehilangan tidak selalu berarti melupakan seseorang. Menurutnya Asmara yang keluarganya tetap mencintai Biru Laut dengan menjaga ingatan terhadap dirinya teman berdua. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Sebelumnya film ini akan menjalani world premiere dan dalam main competition Busan International Film Festival 2026 yang berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober dan menjadi panggung perdana bagi film ini. Keikutsertaan dalam kompetisi utama juga menandai langkah penting bagi perjalanan film Indonesia ya teman-teman.

Tahukah kamu bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa? 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang, membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua dimanapun kamu, nah, ini gak kerasa banget nih udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, teman berdua ya. Tapi gak bareng sama Ewin. Ntar lagi bakalan dilanjut sama Irza, teman berdua yang bakalan temenin kamu semuanya sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi tetap barengan Pro 2 FM, Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Momen Pro 2, kali ini di Info Pro 2 diisi pukul 3 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang El Nino beresiko picu inflasi pangan di ASEAN. Berikutnya tentang Jepang dominan Indonesia takluk 53-98 di ASEAN Games 2026. Dan informasi ketiga tentang pasar murah di Perindak Jatim digelar di Gledek Jauh Bondowoso. Dan Momen Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Fenomena El Nino berisiko meningkatkan inflasi pangan di negara-negara ASEAN, bahkan dampaknya diperkirakan lebih besar terhadap harga pangan dibandingkan pertumbuhan ekonomi. OCBC Group Research menyebut Filipina, Indonesia, dan juga Thailand termasuk negara yang paling terpapar. Sementara Malaysia dan juga Vietnam juga menghadapi risiko terutama di sektor tertentu. Kenaikan harga beras, gandum, dan juga jagung menjadi perhatian karena banyak negara ASEAN masih bergantung pada impor pangan. Dampaknya terhadap ekonomi terutama dirasakan sektor pertanian dengan risiko penurunan produksi dan juga pendapatan masyarakat pedesaan. Namun negara eksportir seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam masih berpotensi mendapat tambahan pendapatan dari ekspor. Besarnya dampak El Nino akan bergantung pada respon pemerintah, termasuk pengelolaan stok subsidi dan juga kebijakan perdagangan pangan. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A ASEAN Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang dengan poin 53-98 di Aichi International Arena Nagoya Kamis 10 September. Jepang langsung tampil dominan sejak kuarter pertama dengan keunggulan 29 poin dan terus menjaga jarak hingga akhir pertandingan. Jepang unggul dalam efektivitas tembakan, rebound, dan juga sirkulasi bola. Jepang mencatat field goals 47%, 50 rebound, dan juga 26 asis, sedangkan Indonesia membukukan 25% field goals, 31 rebound, dan 11 asis. Lester Prosper menjadikan pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Yuda Saputra 12 poin. Setelah ini Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup A menghadapi Korea Selatan dan juga Arab Saudi. Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Jawa Timur menggelar operasi pasar murah di Pujasera Gledek Laju, Jembatan Kironggo, Kecamatan Tegal Ampel, Bondowoso. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan juga mengendalikan inflasi. Sejumlah bahan pokok dijual dengan harga lebih murah, diantaranya beras medium Rp11.000 per kilogram, beras premium 14.400, lalu minyak kita 15.000 per liter, gula 16.000 rupiah, dan juga tepung terigu 10.000 rupiah per kilogram. Tersedia juga bawang, cabai, serta telur ayam ras dengan harga 21.000 rupiah per paknya.

Hingga September, operasi pasar murah dari Disperindak Jatim di Bondowoso telah digelar dua kali, setelah sebelumnya berlangsung di Kecamatan Klabang saat Ramadan. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah kuhadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Hai Mom Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi sama Ijat Mom Pro 2 ya, berturut-turut. Nah ini kayaknya sore hari ini barengan terus sama Ijat nih Mom Pro 2. Spesial ya, karena hari ini tuh bertepatan dengan Hari Radio Nasional Mom Pro 2, dan juga bertepatan dengan ulang tahun RRI juga nih. Jadi spesial dong, Ija biasanya di pagi, sekarang di sore hari nemenin kamu mungkin lagi pulang kantor, pulang dari berkegiatan, entah itu kuliah ataupun sekolah itu Mom Pro 2. Karena ini ya, kalau di Jember mah itu ya Mom Pro 2 WFH ya, buat mungkin pelajar dan juga beberapa pekerja pemerintahan ya, WFH nih Mom Pro 2. Gak apa-apa deh, apapun kegiatan kamu di siang menjelang sore ini udah masuk sore sih kayaknya. Nah apapun itu Mom Pro 2, tenang aja, bakal Ija temenin sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan berbagai topik dan juga berbagai informasi ya yang bakal aku sampein Mom Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ngobrol dua di tengah zaman ketika kita bisa cari informasi itu cuma lewat beberapa ketukan di layar atau lewat handphone aja nih, ngobrol dua masih ada orang yang selama puluhan tahun nih memilih menjaga buku tetap punya tempat nih. Nah, di Jember ada Pak Mustaqim, penjual buku berusia 80 tahun yang masih membuka tokonya dari rumah di kawasan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates. Nah, perjalanannya dimulai sejak tahun 1963. Saat itu Pak Mustaqim masih remaja dan juga awalnya nih berjualan koran. Dan ia kemudian beralih menjual buku bekas yang diperolehnya dari Pasar Loak di Surabaya. Ada satu cerita yang menarik nih, ketika mulai berjualan buku, Pak Mustaqim ini ternyata belum bisa baca, teman-teman Pro 2. Justru dari mahasiswa Universitas Jember yang datang beli buku nih, dia tuh kemudian belajar membaca. Nah, dari sini buku perlahan ini punya arti yang berbeda. Bukan hanya barang yang dijualnya, tapi juga sumber pengetahuan yang membuka wawasan juga, teman-teman Pro 2. Selama berjalan puluhan tahun, Pak Mustaqim ini pernah berjualan di trotoar, lalu pindah ya dari satu pasar ke pasar lainnya, hingga sejak tahun 2000, rumahnya menjadi tempat berjualan sekaligus menyimpan koleksi bukunya. Meski tokonya sempat sepi selama bertahun-tahun, Pak Mustaqim ini tetap kembali mencari dan juga menjual buku bekas. Sampai sekarang, Om Pro 2, buku di tokonya masih bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Mulai sekitar 5.000 doang nih, Om Pro 2, tergantung jenis dan juga kondisinya. Dan mayoritas pembelinya adalah mahasiswa yang memang cari buku untuk kebutuhan kuliah, tugas, dan juga skripsi nih. Karena banyak ya teman-teman Pro 2, buku-buku kuliah tuh memang keluaran-keluaran lama gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu kenapa masih ada mahasiswa-mahasiswa yang sering nyari juga. Lebih dari 6 dekade berjualan buku nih, Pak Mustaqim mungkin gak cuman sedang mempertahankan sebuah usahanya, tapi beliau nih juga sedang menjaga satu kebiasaan, yaitu membuat buku tetap berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya, membawa pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Luar biasa, Om Pro 2, boleh ya kayaknya dilarisin buat kamu yang memang koleksi buku dan juga suka buku, Om Pro 2, kayaknya mampir ke tokonya yang ternyata jadi satu ya dengan rumah beliau nih, Pak Mustaqim, Om Pro 2, di Jember Kidul ya, Kecamatan Kaliwates.

0: Pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngobrol dua sebelum kita berlanjut ya dengan informasi yang menarik lainnya. Aku mau ngasih laporan kehilangan nih. Telah hilang berupa STNK dengan nomor P2634NZ atas nama Abdul Aziz, alamat Dusun Kerajaan B, RT2 RW32 Dusun Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P5015KJ atas nama Hadis, alamat Dusun Wetan Kali, RT1 RW11 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P2532NH atas nama Muhammad Irfan, alamat Dusun Kerajaan RT2 RW8 Ambulu, Jember, Jawa Timur. Lalu terakhir hilang STNK dengan nomor P5479HO atas nama Fauzin, alamat Dusun Igir-Igir RT5 RW11 Cakru Kencong, Jember, Jawa Timur. Bagi yang menemukan STNK tersebut dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR di Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61.

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Dan kita officially ya bener ya. Masuk ke interval kedua nih Tumpro 2 yaitu Skena. Nanti aku bakal ngasih informasi seputar dunia pendidikan ya. Pokoknya siaran edukasi anak muda. Tapi kalau hari-hari biasanya memang ada ini Tumpro 2 bintang tamu ataupun dari adik-adik ya SMA, SMK, SMP sederajat. Nah kali ini kosong nih karena mungkin karena WFH juga Tumpro 2, jadinya ikut libur nih mainnya kesini. Gak apa-apa ya Tumpro 2, pastinya sama serunya nanti aku bakal ngasih informasi. Pokoknya udah disiapin nih sama Lady ya. Terima kasih buat Diaksa yang sudah menyiapkan materi-materi untuk siaran kali ini. Jadi itu stay tune aja ya Tumpro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda.

0: telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
4: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
4: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Nigeria. Jemain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

masih bareng Ijal Mompro 2 di sore ceria kali sore ceria kali ini ya, saking cerianya jadi seria Mompro 2. Nah, kita ngomongin tentang kalau kita ngomongin tentang ini Mompro 2, kuliah tentang kedokteran ya, itu pasti jadwalnya udah padet banget. Tapi gimana kalau di sela-sela kuliah kamu juga harus menjalani latihan nih sebagai pemain sepak bola profesional? Wah, luar biasa. Nah, itulah yang dijalani Nabila Loverino Misap nih, pemain Persebaya U20 yang juga sedang menempuh pendidikan S1 kedokteran di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Mompro 2. Nah, rutinitas Nabil ini cukup padat ya, pagi sampai dengan siang digunain untuk kuliah, lalu kemudian sore harinya dia tuh ngelanjutin aktivitas dengan latihan bersama dengan timnya. Kecintaan terhadap sepak bola sudah dimulai sejak usia 9 tahun juga nih. Bahkan saat berusia 13 tahun, Nabila udah bergabung dengan Persebaya dan saat ini bisa bermain sebagai sayap kanan dan juga bisa ditempatkan sebagai penyerang juga. Sementara pilihan kuliah kedokteran juga punya latar belakang keluarga nih. Ayahnya merupakan analis kesehatan, sedangkan dua kakaknya berprofesi sebagai dokter nih. Wah, lumayan. Ini berarti Nabil ini nanti Mompro 2. Kalau di istilah kedokteran tuh ada namanya pure blood Mompro 2, itu berarti keluarganya memang dari ada kedokteran gitu. Entah dari orang kedua, orang tuanya dokter gitu atau keluarga terdekatnya dokter juga. Nah, menjalani dua bidang dengan tuntutan berbeda jelas membutuhkan pengaturan waktu yang serius nih, karena juggling untuk akademiknya dan juga sepak bolanya ya. Nah, Nabil membagi jadwal untuk kuliah, belajar, mengerjakan tugas sekaligus menjaga kondisi fisik dan juga mengikuti latihan. Nah, buat Nabil, sepak bola nih dan juga pendidikan kedokteran gak harus saling mengalahkan, tapi dia pengen mengembangkan kemampuan di lapangan juga sambil mempersiapkan masa depan lewat pendidikan juga. Nah, cerita Nabil ini menunjukkan ya, satu hal memproduksi punya lebih dari satu passion bukan berarti harus langsung memilih ya salah satunya. Yang penting tahu prioritasnya, lalu bisa mengatur waktu dan juga konsisten menjalani prosesnya dong pastinya.

Tahukah kamu bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa? 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang, membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produk teknologi AI sekarang berperkembangannya makin luas ya, bukan cuman untuk chatbot aja atau bikin gambar, tapi juga mulai dimanfaatkan untuk ngebantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI mengembangkan Netraverse Produk, sebuah rompi dengan sistem navigasi berbasis AI yang dirancang untuk ngebantu nih penyandang tunanetra mengenali objek dan juga kondisi di sekitarnya secara waktu nyata. Nah, teknologi di dalamnya cukup beragam juga, mulai dari computer vision, lalu

sensor lidar, sensor fusion, sampai dengan bone conduction. Dan informasi yang dideteksi kemudian disampaikan kepada pengguna melalui suara dan juga getaran. Wah, luar biasa ya. Dan pengembangannya juga berangkat dari kebutuhan pengguna. Tim ini berdiskusi dan juga melakukan wawancara dengan penyandang tunanetra. Salah satunya terkait keterbatasan tongkat putih dalam mendeteksi objek yang berada di atas jangkauan tongkat seperti spanduk ataupun papan reklama. Nah, karena itu Netra Face dirancang bukan untuk menggantikan tongkat putih ya, melainkan menjadi perangkat pendamping yang memberikan informasi tambahan mengenai lingkungan sekitar. Ada juga fitur untuk mengenali nominal uang rupiah nih, melalui kamera, kemudian hasilnya dibacakan lewat audio. Selain itu tersedia fitur SOS dan juga GPS nih yang bisa membantu pendamping mengetahui lokasi pengguna serta kondisi perangkat. Nah, prototip ini dikembangkan sekitar 1 bulan dan juga saat ini masih terus menjalani pemantauan ya serta uji fungsinya. Bobot yang di sekitar ini 2 kg tuh bobot face-nya ini, dengan daya baterai hingga 8 jam. Dan menariknya, teknologi seperti ini, Netraface ini menunjukkan bahwa inovasi AI nggak harus selalu soal kecanggihan. Yang nggak kalah penting adalah bagaimana teknologi ini menjawab kebutuhan nyata dan juga membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih aman serta inklusif.

0: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
1: Banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga. Enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau makan buah naga, biasanya yang kita ambil itu cuma daging buahnya aja kan Om Produa. Terus kulitnya paling sering berakhir di tempat sampah. Padahal kulit buah naga ini ternyata masih bisa diolah menjadi sesuatu yang punya nilai tambah nih. Tiga mahasiswa Universitas Erlangga atau UNER yang tergabung dalam trio Mawapres berhasil mengolah kulit buah naga menjadi teh celup bernama Tinaga. Nah, tim ini terdiri dari Hairul dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis serta Elin Mairani dan juga Fauziah Laili Ramadan dari Fakultas Vokasi. Nah, ide Tinaga ini berawal dari informasi mengenai kandungan kulit buah naga yang memiliki senyawa antosianin dan juga antioksidan yang memproduksi. Dari situ mereka ini melihat bahwa kulit buah naga nggak harus berhenti sebagai limbah, tapi masih bisa dikembangkan menjadi produk yang lebih bermanfaat. Nah, kulit buah naga tersebut kemudian diolah menjadi teh celup. Bentuk teh celup dipilih karena praktis dikonsumsi dan juga memiliki masa simpan yang lebih baik nih. Tinaga juga tersedia dalam dua varian rasa, yaitu original dan juga lemon. Untuk bahan bakunya, mereka bekerja sama dengan UMKM penjual jus buah di Surabaya. Jadi, kulit buah naga yang sebelumnya berpotensi terbuang bisa dimanfaatkan kembali menjadi bahan produk. Dan menariknya nih, inovasi ini bukan cuman bisa berbicara soal minuman aja, tapi juga tentang bagaimana limbah pangan bisa punya nilai ekonomi nih. Tim Trio Mawapres menargetkan Tinaga ini bisa mendapatkan pendanaan melalui program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW tingkat nasional. Dari sini kelihatan ya Om Produa, sebuah ide bisnis nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang justru dari hal sederhana yang selama ini kita anggap gak berguna ya, kayak kulit buah naga ini, ternyata ada peluang yang bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai seperti Tinaga.

0: Desember 1903, penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember.

Wah wah, kita gak kerasa udah masuk ke interval ketiga aja nih teman Pro 2. Ada Chang Chimen, bincang ceria dan juga menyenangkan nih. Untuk lebih menyenangkan lagi, apalagi di hari Jumat ini ya. Bentar lagi besok udah weekend. Kita ngobrolin tentang burnout nih teman Pro 2. Karena aku pasti tahu ya, September ini banyak sekali agenda seperti di RRI Jember sendiri ya, karena ada rangkaian ulang tahun RRI, jadi tuh banyak banget kegiatannya. Nah memang seru sih teman Pro 2 ya pastinya, tapi sebagai manusia pastinya ya ada momen-momen ketika tiba-tiba capek dengan rutinitas sehari-hari kamu ya, mungkin sampai dengan burnout juga. Nah, apa nih teman Pro 2 yang biasa kamu lakuin sih saat burnout itu? Apakah ngambil cuti ya untuk sedikit beristirahat dari penatnya rutinitas, ataupun malah di rumah aja pokoknya rebahan itu udah ngatasi burnout banget, atau yang lainnya nih teman Pro 2? Boleh ya cerita sama Ija di WhatsAppnya Pro 2 tentunya di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 yang sebentar lagi bakal aku upload nih teman Pro 2, di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, nanti cek IG story terbarunya, di situ ada question box nih. Apa yang biasa kamu lakuin saat burnout sudah menghampiri hidupmu nih? Apapun itu ya, pokoknya cerita sama Ija sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya bakal aku bacain teman Pro 2, dan pastinya ada tips dan juga trik juga untuk mengatasi burnout yang tiba-tiba menghampiri jiwa ini ya. Kelelahan ya, karena dengan segala rutinitas dan juga tuntutan hidup di usia yang gak muda ya.

0: Jika hujan terlihat turun dari langit, tetapi tidak membasahi tanah. Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik.

Nah, kita masih ngomongin burnout nih, teman Pro 2. Sebenarnya kondisi ini lebih dari sekedar rasa capek biasa ya. Menurut WHO, burnout ini berkaitan dengan stres kerja yang berlangsung dalam waktu lama dan juga tidak berhasil dikelola. Tandanya biasanya berupa kelelahan, terus mulai jauh atau negatif terhadap pekerjaan nih, sampai ngerasa kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan menurun. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin lebih sering kenal dengan situasi seperti kayak udah terlalu banyak aktivitas, kepala rasanya penuh banget, terus motivasinya turun, dan juga rasanya pengen berhenti sebentar dari rutinitas nih, Tung Pro 2. Kalau mulai merasakan hal seperti itu ya, salah satu hal yang bisa dilakuin adalah ngasih diri sendiri waktu untuk istirahat nih. Bukan berarti males kok, tapi tubuh dan juga pikiran ini memang membutuhkan waktu untuk pulih gitu. Ini kita juga bisa mencoba melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misal nih ya, olahraga, tidur yang cukup, ngatur kembali prioritasnya mana nih yang lebih penting, ataupun sekedar ngobrol dengan orang yang dipercaya. Kemenkes juga menyarankan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, serta tidak terus-menerus memaksakan diri. Itu adalah salah satu kiatnya teman Pro 2 biar enggak burn out ya. Yuk teman Pro 2, share cerita kamu juga yuk dengan cara langsung aja isi question box di IG story di @pro2jember, atau bisa juga chat WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950. Sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.

0: Cukup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang.
1: Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
2: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
1: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
3: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
4: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setelah ngomongin soal burnout dan juga cara ngambil jeda nih, sekarang kita pengen tahu pengalaman dari teman Pro 2. Karena mungkin cara orang mengembalikan energi itu macam-macam banget teman Pro 2. Ada yang langsung tidur, ada yang keluar naik motor tanpa tujuan khusus ya, ada yang nonton serial sampai dengan pikirannya agak terdistraksi, ada juga yang justru memilih menyelesaikan satu tugas kecil supaya beban di kepala ini berkurang. Kita bakal bacain ya beberapa dari teman Pro 2 nih. Ada aduh batuk. Ada Dimas dari Kaliwates yang memilih keluar rumah nih, bukan untuk melakukan sesuatu yang besar katanya, tapi sekedar jalan ataupun nongkrong sebentar supaya suasananya berubah. Ini anak-anak sering ini ya, ekstrovert ya berarti ya. Carinya keramaian teman Pro 2. Terus ada Raka dari Sumbersari bilang biasanya dia pilih tidur lebih awal dan juga mengurangi aktivitas yang gak terlalu penting. Menurutnya kalau badan udah capek dipaksain malah bikin semuanya kerasa berat. Bener sih, apapun sesuatu ya kalau badan kita udah capek terus dipaksa ngerjain sesuatu, akhirnya ya hasilnya berantakan juga teman Pro 2. Jadi mending ya kalau memang badannya udah mengeluarkan sinyal, memberikan sinyal-sinyal burnout itu tadi, sebaiknya ya udah jeda dulu, istirahat dulu. Nah, bukan berarti malas kok teman Pro 2, memang ya butuh gitu. Nanti setelah itu kita mulai lagi perlahan, pastinya bakal balik lagi moodnya ya, dan juga kesehatan mentalnya juga terjaga gitu. Gak dipaksain terus teman Pro 2. Nah, menarik ya ternyata cara recharge tiap orang memang gak sama nih teman Pro 2. Kalau kamu sendiri ketika mulai burn out nih, kira-kira kamu apa yang biasanya hal-hal yang ampuh banget buat kamu lakuin supaya burn out-nya tuh teratasi gitu teman Pro 2. Apakah ada, masih ada enggak ya di Instagramnya Pro 2? Aku cek dulu deh teman Pro 2. Apakah ada teman Pro 2 yang belum kebaca? Oh ini. Anandowi nih, datanglah ke Kampung Dayak Banjarmasin untuk tahu Tuhan dan keluarganya. Wih, luar biasa. Ini jadi mendekatkan diri sama Tuhan ya. Itu bisa mengatasi burnout karo untuk Anandowi nih teman Pro 2. Nah, terima kasih teman Pro 2 untuk tanggapan kamu ya tentang topik cangcimen kita pada sore hari ini. Aku bakal tetap nemenin kamu kok sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nanti jalan-jalan ke Jakarta.

Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM Jember.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nih, sama Pro 2, 18.00 banget nih. Kita masuk ke interval terakhir di sore ceria. Gak terakhir juga sih, terakhir di Jember ya. Karena nanti bakal jalan-jalan ke Jakarta sama Pro 2. Nah, kita ngebahas, masuk interval, upgrade skill. Kita ngomongin tentang hobi, skill, bisnis, dan juga gaya hidup nih. Nah, sama Pro 2, pernah gak sih makanan udah mateng ya, tapi baru dimakan beberapa jam kemudian, misalnya karena dibawa memang bepergian, dikemas ataupun menunggu waktu makan gitu, Pro 2. Apalagi buat kamu yang suka bontot gitu ya. Nah, ternyata waktu dan juga suhu penyimpanan makanan itu penting banget loh. Melihat Maylinah dokter ini, ada dokter, profesor dokter ya, Dr. Maylina Hidayat, ahli ilmu gizi dari Universitas Kristen Maranatha Bandung, menjelaskan bahwa makanan yang dibiarkan pada suhu ruang sebaiknya nggak lebih dari sekitar 4 jam. Soalnya ada rentang suhu nih yang disebut dengan danger zone, yaitu sekitar di atas 5 sampai dengan 60 derajat Celcius. Pada kondisi ini bakteri bisa loh lebih mudah berkembang biak. Makanya makanan yang baru selesai dimasak sebaiknya ya segera dikonsumsi. Kalau memang harus menunggu waktu makanan selesai dimasak juga perlu dicatat, terutama untuk makanan yang diproduksi dalam jumlah banyak dan harus melalui proses distribusi. Terus gimana dong kalau disimpan di kulkas? Nah, ini penyimpanan dalam chiller sekitar 4 derajat Celcius bisa ngebantu makanan bertahan lebih lama, sekitar 1 sampai dengan 2 hari, tergantung jenis dan juga kondisinya. Sementara makanan beku bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi ingat Pro 2, jangan cuma ngandelin bau ataupun tampilan makanan ya. Makanan yang kelihatannya masih baik belum tentu bebas dari bakteri dan juga toksin. Jadi setelah makanan datang nih ataupun matang, perhatiin waktunya, suhunya, dan juga cara penyimpanannya. Karena makanan yang aman bukan cuma soal udah matang aja, tapi juga bagaimana makanan itu ditangani setelah dimasak, Pro 2.

Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau tadi aku ngomongin soal gimana ngehandle makanan setelah mateng nih tuh memproduah. Nah ini juga masih seputaran gizi dan juga makanan nih, ngomongin stunting tuh memproduah. Ternyata pencegahannya nggak cukup cuman soal makanan bergizi aja loh. Kesehatan ibu selama kehamilan, pola asuh dan juga pemantauan tubuh tumbuh kembang anak, kebersihan sampai dengan kondisi lingkungan ini juga punya peran penting. Pendekatan menyeluruh ini diterapkan melalui program pencegahan stunting dan juga sanitasi berbasis masyarakat di Desa Kedung Keris, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, program yang berjalan dari 2026 sampai dengan 2028 nanti ini punya 3 fokus utama. Pertama yaitu nutrisi dan juga kesehatan, kedua edukasi masyarakat dan juga peningkatan kapasitas, dan ketiga adalah fasilitas kesehatan dan juga sanitasi. Nah, kegiatannya juga mencakup pendampingan ibu selama kehamilan dan juga menyusui. Jadi bukan pas lahir aja teman produa, tapi dari usia kehamilan gitu. Dukungan nutrisi juga bu penting, edukasi tumbuh kembang anak, terus pelatihan kader desa sampai dengan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, aspek lingkungan juga diperhatikan. Ada dukungan untuk menyediakan toilet yang layak, lalu fasilitas kesehatan desa hingga jaringan air minum atau air bersih nih. Pada tahap awal 2026, program ini diproyeksikan memberikan manfaat langsung kepada 275 orang, mulai dari ibu hamil dan juga menyusui, calon ibu, keluarga rentan, sampai dengan kader posyandu dan petugas lapangan. Menariknya, 7 paket peralatan pemantauan tumbuh kembang anak ini juga diserahkan untuk posyandu di Desa Kedung Keris. Jadi teman pro 2, mencegah stunting memang perlu dilakukan sejak dini ya, dan gak bisa dibebankan ke satu pihak aja. Nutrisi penting, tapi pengetahuan keluarga juga penting. Layanan kesehatan, pola hidup bersih, dan juga lingkungan yang sehat juga gak kalah penting. Karena tumbuh kembang anak yang baik dimulai dari dukungan yang diberikan sejak masa kehamilan.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Irza, teman Pro 2 di interval terakhir di upgrade skill teman Pro 2. Nah, ini kan tadi aku sempat ngasih informasi ya tentang El Nino nih teman Pro 2. Ternyata perubahan kondisi laut nih bisa dipantau loh dari luar angkasa. Salah satunya lewat satelit Sentinel 6 yang digunakan untuk ngebantu ilmuwan memahami perubahan laut selama fenomena El Nino. Nah, saat ini ada dua satelit yang bekerja dalam misi tersebut, yaitu Sentinel 6B dan juga Sentinel 6 Michael Frailich. Keduanya mengukur ketinggian permukaan laut secara sangat presisi. Nah, data ini penting karena perubahan tinggi permukaan laut bisa memberikan gambaran tentang kandungan panas di lautan. Lalu air laut yang lebih hangat akan mengalami pemuaian dan membuat permukaannya sedikit naik. Nah, data dari kedua satelit ini juga ngebantu ilmuwan mempelajari perkembangan badai. Dengan radar altimeter, satelit dapat mengukur ketinggian laut, ukuran gelombang, sekaligus kecepatan angin. Untuk Sentinel 6B diluncurkan pada November 2025 dan kini terbang sekitar 30 detik di belakang satelit pendahulunya. Sejak 15 Juli 2026, satelit ini sudah mengirimkan data dengan jeda rendah yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung perakiraan cuaca. Selain itu, Sentinel 6 membawa instrumen GNSSRO yang dapat mengukur kelembapan, tekanan, dan juga suhu atmosfer nih. Semua data tersebut jadi bagian dari catatan pengamatan perubahan permukaan laut yang udah berlangsung

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sadly teman pro 2, curah ceria yang ditemenin Ija nih harus berakhir nih. Dan aku pun juga udah ngasih informasi ya teman pro 2. Tadi dari awal spesial banget ya. Hari ini tuh hari ulang tahunnya RRI dan juga hari Radio Nasional. Jadi banyak banget informasi yang penting banget dari kesehatan, terus juga dari Iptek Ilmu Pro 2, gimana kita mewaspadai El Nino dan segala macamnya Ilmu Pro 2. Dan tapi jangan kemana-mana ya. Teman Pro 2 pokoknya tetap di sini aja karena kita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bakal jalan-jalan nih ke Jakarta teman Pro 2, ke Pro 2 RRI Jakarta karena ada music live chat. Dan untuk bintang tamu atau guestarnya pada hari ini adalah tim lo teman Pro 2. Kalau kamu memang besar ya. Di tahun berapa ya tim lo tuh eksis di tahun berapa sih, kayak 2020 berapa ya? 2009 kayaknya aku pas ya, nanti ketahuan dong umurnya. Tahun 2009 10 gitu deh teman Pro 2. Ini grup tim lo ini hits banget karena ini grup band. Cuman ada komedinya juga teman Pro 2. Pokoknya kocak banget, dan kamu yang belum kenal tim lo kayaknya harus dipantengin ya MLC edisi hari ini teman Pro 2, spesial banget di 11 September ini ada tim lo ya yang bakal menghibur kamu di musik live chat. Mungkin ada karya-karya terbaru dengan lagu-lagu dan musikal yang ada jenakanya juga teman Pro 2. Jadi tetap di sini aja, stay tune. Cuman Ija doang yang pamit ya, nanti bakal kasih info Pro 2 juga. Nah setelah itu kita jalan-jalan ke Jakarta. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ija sending out dulu, bye-bye teman Pro 2. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan nanti juga ada jaga malam bareng Dita Aulia pastinya. Dengan ada narasumber juga nih, ada Cimsa teman Pro 2. Jadi tetap di sini aja deh, Pro 2 RRI Jember.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
2: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
2: Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi biar tetap keren gimana?
2: Tebak aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Momo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di pukul 7 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Malaysia serukan kerjasama hadapi kejahatan transnasional. Berikutnya tentang Basarnas optimalkan pencarian 8 orang hilang GAK hingga Senin depan. Dan informasi ketiga tentang TNBTS tutup sebagian akses wisata Bromo pasca kebakaran Sabana Penggol. Dan Momo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Malaysia mendorong kerjasama antar negara untuk memperkuat pemberantasan kejahatan transnasional. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, menilai pertukaran informasi dan juga koordinasi penegak hukum perlu dipercepat karena jaringan kriminal kini beroperasi lintas negara. Ancaman yang disoroti meliputi perdagangan manusia, narkotika, kejahatan cyber, penipuan daring, dan juga pencucian uang. Pelaku juga mulai memanfaatkan AI, komunikasi transkripsi, dan juga mata uang kripto untuk menjalankan aksinya, sehingga diperlukan penanganan bersama antar negara. Basarnas menggelar operasi pencarian 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau. Pencarian berlangsung 7 hari mulai 8 hingga 14 September 2026 dengan melibatkan berbagai unsur dan juga mengacu pada pedoman IAMSAR. 8 orang tersebut hilang setelah berlayar dari Carita menuju sekitar Gunung Anak Krakatau untuk peliputan. Basarnas melakukan pencarian setiap hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat dan terus menghimbau penggunaan laut membantu memberikan informasi. Pada hari ketujuh, tim akan mengevaluasi hasil pencarian untuk menentukan langkah selanjutnya. Balai Besar TNBTS menutup akses wisata Gunung Bromo melalui jalur Jemblang, Kabupaten Malang sejak Kamis 10 September 2026, menyusul kebakaran di Sabana Penggol. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman dan juga menjaga keselamatan pengunjung tanpa batas waktu yang ditentukan. Wisatawan masih bisa masuk melalui Cemoro Lawang, Probolinggo, dan juga Wanokitri, Pasuruan, tetapi kunjungan hanya sampai Lautan Pasir karena Sabana Lembah Watangan ditutup. Akses Malang Lumajang melalui Poncokusumo Senduro tetap bisa dilalui. Sementara wisatawan dan juga pelaku jasa wisata diminta tidak mendekati lokasi kebakaran serta mengikuti informasi resmi dari TNBTS. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Info Pro 2, selanjutnya mari bergabung dengan musik live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Di daerah lu ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan ternyata Edi tuh udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita harus
0: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot. Yes.
2: Alex.
0: Oke, okay, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak
0: di siaran.
2: Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ya Edit. Kenapa emang?
2: Hah, nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Oh, ya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak kan? Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Apa? Edit GAB.
0: Kembali. MBGAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, hai. Alhamdulillah.
0: Ini seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga
2: tanggal,
0: ulang tahunnya.
2: Tanggal?
0: 11 September, hari ini 11. Banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya?
0: Oh, boleh. Let's go.
2: Oke.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Ya. Nangkap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio tit
1: Solo. di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti
2: ada.
0: Ya.
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan
0: okay.
2: Dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes kayak.
0: Oh,
2: oh, kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran,
2: iya. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita hari ini enggak hadir itu kehilangan motor. Yeah. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke. Okay.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya di.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih kita enggak?
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
2: Kok aku enggak tahu?
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Oh iya iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siaran itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita bikin cerita.
1: Okay. Drama.
0: Okay. Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Nggak bisa.
2: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live, enggak, di record
0: ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata
0: agak nggak bisa ngerem
1: bener itu
2: karena komedi kan kadang gitu kan.
0: bener saking serunya saking asiknya gitu kan.
1: Lapas kita recording aja. Dulu
0: okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Iya nggak boleh dong apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual dari televisi juga digital, apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil. Soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio kemarin
0: radio.
2: Itu. Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
2: Gitu. Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat nggak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh.
5: ada juga sering. Terus
2: itu yang
5: Epic GLD,
2: Madu dan Racun.
5: Madu Racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke. Okay.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Asik.
2: Ya, ya,
1: backingnya ya. Ngaget-ngagetin.
2: Jangan ngaget-ngagetin dong.
1: Lagi di radio. Wow,
2: ya.
1: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
2: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio-radio kita.
1: Kamu radio mana?
3: Radio.
2: Ya, ya
3: radio.
2: Jangan-jangan kita enggak satu radio.
1: Selama ada ini kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
1: Oke.
3: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang zaman Mandili, Brahma.
2: Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti.
1: Belum lahir.
2: Berarti kamu tua?
3: Agak. Kakak tua saya.
1: Aduh.
2: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
1: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
1: Bukti sejarah.
3: Tapi saya
1: ini ya?
3: Itu mengalami itu juga.
1: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
1: Benar.
3: Itu udah.
2: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah. Di anu di bawah jembatan.
1: Aduh.
3: Kagak ada di rumah. Enggak itu judulnya.
2: Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja Mas.
1: Oh, ya, lanjut aja ya.
2: Ya.
1: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
2: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
1: Oke.
2: Okay. Kas aja nggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
1: Betul.
2: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
1: Waduh. Oh, waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
2: Cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
1: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
2: Gak bisa rame-rame.
1: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
2: Karena gak ada kerjaan lain.
1: Aduh. Terlalu jujur Mas. Terlalu jujur Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
2: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
1: Padahal kita bertiga aja gak solid
3: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
1: Asik.
3: Kayak Mas Edit.
2: Maksudnya gimana?
3: Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
3: Iya kan? Wah, enggak mau kemana.
2: Nah,
3: kan
2: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri.
4: kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
1: Oh gitu.
4: Dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
1: Kita enggak nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
1: Oke. Okay.
3: Banyak Man sebenarnya Man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
2: Enggak, okay. Kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
3: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya,
1: benar.
2: Ahli apa emang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang Man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
2: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
1: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya lu minum apa gua. Makasih Om.
1: Itulah. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
1: Benar.
3: Kalau kita plusnya Ali nggak bisa, apa ya?
2: Jadi pertemanan sih.
1: Pertemanan ya.
2: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
1: Apa tuh pemain apa tuh?
2: Gak tau dulu pemain apa sih Nut?
3: Jaran dor apa?
2: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
1: Oh iya.
3: Dulu saya ani.
1: Apa?
3: Di pinggir jalan, buka lapak.
1: Oke. Okay. Jualan kopi.
3: Bukan.
1: Oh enggak. Apain?
3: Kelotok.
2: Ngerti gak? Ngerti gak?
4: Gak ngerti
2: dia. Aku aja gak ngerti kok. Itu dulu bahasa Jawa tapi bahasa Solo dia.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Gak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
2: Kelotok itu apa?
3: Kelotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
1: apanya? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
3: Dadu.
4: Jangan diomongin.
2: Itu dulu ya, itu dulu.
3: Dulu.
2: Sekarang?
4: Sekarang nge-slot.
1: Enggak boleh.
2: Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
1: Betul, itu dia. Iya,
3: jangan-jangan itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
1: Nah, itu dia.
2: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Kalau saya, wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
1: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
1: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini.
2: Paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
1: Yang positif benar, benar. Wow, oke okay, oke.
2: Dulu dia kayak dia dulu ketua paduan suara loh.
1: Beneran. Oh iya, beneran.
2: Bisa
1: iya.
2: Bisa ngelatih.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
1: Oke. Okay.
3: Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
2: Coba gini.
1: Coba.
2: Kita buktikan.
1: Kita tes.
2: Tuh, dua.

Ngobrol lagi bareng-bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama tim lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tiblo
1: kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo. Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur... Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi.
2: Nah, bener, saya dosen dulu.
1: Okay. Asisten. Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Tapi ya, maklum mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak itulah.
2: Kalau kala sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
3: jadi cuti kok kayak SD. Enggak naik kalo kelas.
1: Kuliah ada.
3: Hah? Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi mamanya semester ini nggak kuliah dulu. Mamanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Cuti itu naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Saya pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama tuh.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Iya, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Di-kick.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah di-kick, dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS, UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Iya, ya doang.
3: Ini komennya telat ya.
0: Iya.
3: Iya, apa? Iya, apa maksudnya?
2: Ya, lagi apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
0: Oh.
3: Enggak balik-balik sini.
2: Iya, betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya, karena Ya, datanya ya, terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Habisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Habis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sairnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya bang, gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
3: Cuti kan?
1: Iya. Cuti.
0: Lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga, kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken, Pak Dibyo. Iya.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku dulu. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Adip karena akrab banget. Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh.
2: Enggak ada batas Mas, jadi karena itu gitu. Yang penting
0: ya, karya kan.
2: Lu
0: ya.
2: Mau manggil
1: aku aja seumuran
0: kan. Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo kan. Bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Tiam.
0: Iya tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke,
2: benar. Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalah malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Kan? Oh, bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
3: Setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
0: Nah, langsung
3: aku lagi ingat-ingat gitu. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak. Itu bukan sama kita kali.
2: Iya mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh pantas gak didengar. Lain grup. Usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas. Dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Pernah akhirnya yaudah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi gak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: samping. Pentas saya di cancel aja nih. Kalau gue mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan kita udah ini
0: udah latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah benar.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih. Sama sih nyebelin.
3: Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar-benar. Oke, nah sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin, aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu.
1: Enggak Tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke,
2: okay, yeah, yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
1: A mayor Teddy.
0: Salah.
1: Pakai mayor.
0: Salah.
1: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Ya, headset.
1: Ah, benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi volumenya gak dikecilin ya?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya gak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung.
1: Dari atas kecilan.
3: Dulu
1: hilang.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, okay. Yeah. Kursi bakso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering.
1: Pernah. Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya
2: benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
1: Oh, Hawa. Happy birthday ya.
3: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: kasih.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
0: Bener.
1: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
0: Bener.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Udah dong. Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
2: sukses,
1: murah rezekinya. Kalau udah, kalau belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
2: Dapat momongan.
1: Dapat momongan.
2: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
2: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin.
1: Kok kamu tumben?
0: Tumben.
2: Kalau ora biasanya enggak bener. Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
2: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
0: Ada maunya. Oke, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
0: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
2: Oh, dia yang request ya.
1: Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
0: Iya.
2: Yeah. Yeah. Maaf.
1: Yang gimana?
2: Maaf segala tingkahku.
1: Emang kita gitu, sudah maafkan aku
2: segala gitu.
1: Sudah.
0: Udah ya.
2: Itu syairnya.
0: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Ya udah tadi intronya udah.
2: Udah. Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
0: Ada khusus ya.
1: Jam. Siapa yang request tadi?
0: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam baru, ya.
0: Bener.
1: Sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
2: Pekanbaru. Kita Pekanbaru ya. Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya? Lupa.
1: Bukan.
0: Jual telur penyu
1: sih. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
2: Oh iya,
0: benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Lampung.
2: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
0: Oh iya, sering ya.
2: Lewat.
0: Benar, saking sering.
2: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
0: Pernah ya. Oke. Oke, deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh ya, sih.
0: Bener
1: yang
0: sih.
1: Yang lama aja.
0: Gimana ya ini durasi ya?
2: Aduh. Enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu.
2: Kita persiapan lagu 10 loh dari
0: sini.
2: Kita free loh.
0: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
2: Ada lah.
0: Kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
0: Oke.
1: Jadi harap-harap cemas.
0: Ada harapnya, cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
0: Amin.
1: Bisa 200 tahun.
0: Amin.
1: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
2: karena kondisi.
0: Benar.
2: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
0: Oke.
2: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
2: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
0: Betul.
2: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
1: Hafiz.
2: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
0: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas para the band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
0: Oke.
2: Mati.
1: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
2: Tarik-tarikan.
1: Ditarik-tarikan.
2: Tarik-tarikan.
1: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
2: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujungan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
2: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu.
2: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
0: Bener, bener.
2: Udah dipanggil. Ayo, ya ntar bar belum bunyi nih. Ntar ntar ntar.
1: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
2: iya.
1: Pas gitu aja ya.
0: Oh. Nganggur nih dia.
2: Nganggur nih. Ed, Bobby Ed dah masuk sini. Hey, hey. Oh iya. Sorry sorry sorry.
1: Tuh kalau kalau satu band punya anggota kayak gitu rasa
0: bener bener itu udah mau tampil ya udah di atas
2: udah panggung. Panggung. Panggung
0: udah di atas panggung
2: udah tampil ya, kita kan panik udah dipanggil udah penonton gak sabar
0: bener bener bener bener oke deh ini karena durasi ya sebenarnya pengen sampai jam 12
1: terusin aja terus terusin. Kita dari Depok soalnya jauh jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar wawancara 2 jam lagi boleh kok
0: aduh
3: sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya jam, kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
0: Lagi free.
3: Free, free kita free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
0: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
2: RRI. RRI. Mungkin ada pantun dulu buat.
0: Ah, apa tuh?
2: Nah, pantun coba buat
1: kamu punya pantun apa nih, Fis?
2: RRI.
1: Ikan ikan teri dari Sukamaju.
0: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
0: Asik. Boleh, coba, boleh. Coba, boleh. Coba. Boleh, boleh.
2: Ikan teri.
1: Apa?
2: Komik. Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya
2: enggak bisa.
1: Bisa. Bisa. Iya, boleh, boleh, boleh. Ikan teri.
2: Ikan teri di dalam termos.
1: Artinya
2: RRI semakin jos.
0: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian, gantian,
0: ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
2: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
0: Cakep.
1: Oh, beda, oh beda, beda ya.
0: Beda, beda,
1: kreatif.
0: Beda, beda,
1: dia dia kreatif beda. Gitu. Yeah, beda. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tak apa tadi?
2: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
1: Tata, tata, gimana kemarin? Gimana? Eh? Gimana mawar, bunga melati. Tadi, tadi gimana kan?
2: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
2: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
1: Eh, entar, entar. Kalau sukses selalu umpamanya ikan teri ada kena bulu
0: umpamanya okay.
1: Ikan teri kena bulu.
0: Oh,
1: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri,
0: ikan teri.
1: Ikan teri.
3: Ikan teri. Ikan teri.
2: Wah, mikir biar, lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
2: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
0: Oke.
2: Okay. Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya tapi
0: ikan teri takut atli ya.
1: Ikan teri
0: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh boleh. Ikan teri pakai helm. Helm. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
0: Iya. Oke. Ya udah. Ya, terima kasih.
2: Pokoknya sukses lah.
0: Thank you, tim lo. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Sukses makasih. Selalu.
1: Amin. Untuk Adit dan RRI juga.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit. Pamit dan juga
1: tim lo.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.
4: Kawan Pro 2 baru saja kita dengarkan untuk Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini kita sudah kembali lagi ke Pro 2 RRI Jember. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

dan juga TikTok Pre2 Jambar. Dan teman Pre2 di malam hari ini spesial banget, kita sudah kedatangan teman kita dari Cimsa Unets untuk sharing di malam hari ini dengan topik yang menarik banget bersama Mama, langkah persiapan menyambut

0: Hadir di studio Preduera di Jember ada Kak Fitria Syaharani,
1: yeah,
0: yang merupakan perwakilan dari Skora Cimsa Unets, betul ya?
1: Betul. Halo Kak.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Seperti biasa, sangat sehat.
0: Alhamdulillah. Siapa panggilannya?
1: Halo, perkenalkan nama aku Fitria, bisa dipanggil Fitria atau nama terkenal aku namanya Ipit.
0: Ipit. Seru ya panggil Ipit ya. Itu nama waktu ketika kamu kuliah atau pas kapan?
1: Enggak, dari SD.
0: Oh, dari SD.
1: Dari SD.
0: Berarti nama kecil ya.
1: Iya.
0: Kenapa dipanggil Ipit?
1: Katanya Fitria itu kan susah ya, Fitria gitu. Terus akhirnya teman-teman bilang ini Ipit. Terus akhirnya kebawa sampai sekarang.
0: Tapi ada gak yang manggil Fitri juga? Biasanya kan Fitria agak nanggung ya. Terus biasanya panggil Fitri, gak ada?
1: Oh, mungkin guru-guru sih yang manggilnya Fitria.
0: Hanya sering ketinggalan gitu ya. Oh, tapi untuk teman-teman Ipit panggilnya.
1: Iya.
0: Kuliah juga Ipit atau?
1: Iya, panggilannya Ipit.
0: Ipit. Oh, enggak, kamu perbaiki ke Fitria.
1: Enggak. Udah, panggilan aja Ipit.
0: Oh, enjoy ya sama Ipit ya. Tapi kita di malam hari ini panggilnya Fitria atau Ipit nih?
1: Ipit aja gak apa-apa.
0: Ipit aja. Biar kita lebih akrab lagi ya.
1: Okay. Enak juga kan Ipit gitu.
0: Iya, gampang sih Ipit. Okay, Ipit, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong disapa dulu dan kenalan sama Tawam Preduya di luar sana yang malam hari ini lagi menyimak kita.
1: Okay, halo semuanya. Ini kameranya ya?
0: Iya betul, sebelah sini. Boleh disapa.
1: Okay, halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitria Syaharani. Bisa dipanggil Fitria ataupun mau panggil Ipit juga bisa. Bisa, jadi aku dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang saat ini bersemester 3.
0: Semester 3. Bagaimana sejauh ini di kedokteran semester 3, apa yang kamu rasain?
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Baru semester 3 gitu.
1: Takbir sudah.
0: Baru ya ini di semester 3, tapi baru. Sejauh ini bagaimana? Enjoy kah?
1: Sejauh ini sih ya enjoy, agak gila sedikit lah.
0: Agak mikir dikit ya Tawam Preduya. Bisa kamu lihat di
1: perjalanan masih jauh dan
0: oh iya betul banget,
1: masih berat banget,
0: masih sangat panjang.
1: Iya.
0: Ya, tapi dinikmati.
1: Betul sekali, harus dinikmati, harus disyukuri juga.
0: Semangat ya.
1: Iya.
0: Calon juga dokter kita.
1: Amin.
0: Selama kamu menempuh di semester 3 di kedokteran Universitas Jember, apa materi paling favorit yang paling kamu suka pelajari banget?
1: Yang paling aku suka mungkin di bagian perut.
0: Kenapa tuh?
1: Karena saya juga seperti kayak di bagian perut tuh kan banyak ya, seperti GERD kayak gitu-gitu lah.
0: Oh iya betul.
1: Nah itu tuh aku kan ngalamin juga, jadi kayak
0: banyak sekarang kali ya.
1: Belajar yang apa yang aku alami sih lebih tepat ya.
0: Jadi kamu juga bisa sebenarnya ini menggali diri sendiri.
1: Iya betul sekali. Untuk apa ya istilahnya, menyelam sambil minum air.
0: Betul. Tapi bagaimana akhir-akhir ini kuliah kamu, aman, lancar?
1: Mungkin karena mau mendekati ujian sih.
0: Ujian
1: karena
0: apa
1: minggu,
0: tuh?
1: Ujian, kalau setiap fakultas itu kan di FK tuh setiap bulan itu ada ujiannya. Kalau kita bisa bilang itu ujian akhir blok. Nah ini tuh minggu-minggu
0: aku
1: ujian.
0: Pernah denger kayak beberapa kalau FK itu ada ujian blok gitu.
1: Yeah.
0: Itu gimana sih sebenarnya?
1: Jadi kalau di situ semester itu kalau di mungkin yang fakultas lain itu kan cuma ada UTS, UAS gitu kan.
0: Iya betul.
1: Nah kalau di FK itu bisa satu semester itu 3 blok. Jadi
0: ujiannya?
1: Iya, ujiannya itu 3 kali, bahkan bisa 4 kali karena kita ketambahan ada yang namanya OSCE gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: aku
1: kayak keterampilannya klinis seorang dokter gitu.
0: Keterampilan tangannya juga
1: iya,
0: diuji ya.
1: Diuji lah.
0: Banyak sekali, sudah otaknya harus benar-benar tajam. Tangannya harus tajam juga.
1: Matanya juga harus tajam.
0: Wah, semua.
1: Dengarnya harus tajam. Semuanya harus tajam.
0: Semuanya harus tajam. Semangat terus ya. Nah, Kak Fitria ini dari Cimsa Unets ya.
1: Betul.
0: Dan mungkin sebelumnya untuk Cimsa Unets ini sudah cukup sering untuk siaran di Preduera di Jember. Mungkin sebagian teman Preduera sudah cukup familiar, tapi mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun baru mendengarkan di malam hari ini, boleh dijelaskan lagi secara singkat sebenarnya Cimsa Unets itu apa? Apa sih Kak Ipit?
1: Okay, jadi CIMSA itu kan sebenarnya ada singkatan.
0: Apa
1: dia
0: itu?
1: Adalah Center for Indonesian Medical Student Activities. Jadi itu kayak makanya dia disingkat dengan CIMSA. Jadi dia tuh organisasi dari mahasiswa kedokteran. Jadi kedokteran Indonesia, dia tuh sifatnya nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, dan serta non-partisipan dan berbaksud aktivitas dalam pergerakannya.
0: Gitu.
1: Jadi kita tuh istilahnya tuh kalau bisa katakan baksosnya anak FK.
0: Oh ini. gitu. Oke, terus.
1: Nah, sebenarnya tuh CIMSA sendiri itu dia sudah berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa terbaik.

0: besar dan tertua bahkan di dunia.
1: Apa tuh?
0: Namanya adalah IFMSA. Jadi dia International Federation of Medical Students Association.
1: Oh, jadi gitu. Sebenarnya CIMSA itu udah tersebar ya?
0: Iya, di seluruh dunia.
1: Seluruh dunia. Totalnya berapa kalau di Indonesia?
0: Di Indonesia itu ada 38 universitas yang gabung di CIMSA ini. Dengan jumlahnya itu anggotanya tuh lebih dari 10.000. Jadi banyak. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa FK itu bisa gabung di CIMSA ini.
1: Dan salah satunya ada CIMSA UNED.
0: Iya, betul.
1: Okay. Nah, kalau di CIMSA UNED sendiri ada apa aja sih bidang ataupun divisinya?
0: Oke, jadi CIMSA itu ada banyak ya bagiannya gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Ada yang namanya SKORA. SKORA.
1: Nah, ini
0: SKORA.
1: Salah satunya adalah IPIT. Dari SKORA yang mungkin bisa kamu lihat di story kita, di postingan kita.
0: Ini, IPIT. Kita mau bahas ini loh. Nah,
1: itu dia. Apa itu SKORA?
0: Jadi SKORA itu singkatan dari Standing Committee and Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS. Jadi itu kita di sini itu kayak menaungi kayak divisi di bagian reproduksi, tentang seksual, tentang HIV ataupun AIDS gitu.
1: Luar biasa, bidangnya sangat wow, dalam banget ya. Selain SKORA ada apa aja sih di
0: CIMSA ini? SCOF. Jadi SCOF itu singkatan dari Standing Committee on Public Health. Jadi lebih ke kesehatan masyarakatnya.
1: Okay.
0: Terus kemudian ada SCOPI. Terus SCOPI itu adalah Standing Committee on Professional Exchange. Jadi kalau yang mau nih mahasiswa FK nih mau apa? Pertukaran pelajar gitu tuh bisa ke SCOPI. Jadi kita sambil belajar ke luar negeri. Gimana sih kalau pendidikan fakultas kedokteran di luar negeri tuh kayak gimana?
1: Oh, di New York misalnya.
0: Iya. Kemarin ada loh yang dari Turki kalau enggak salah.
1: Ke mana?
0: Iya.
1: Pertukaran pelajar.
0: Iya,
1: pertukaran mahasiswa.
0: Iya. Kok enggak salah ya, Kak?
1: Di sini di UNED.
0: Iya, di UNED.
1: Wow, luar biasa.
0: Dari SCOPI juga.
1: Berarti memang relasinya juga jos sekali ya.
0: Jos, teman-teman.
1: Oke, kalau Kak Fitria sendiri atau Kak Ipit ini di SKORA itu tugasnya apa aja, ngapain aja?
0: Jadi, ini.
1: Ini
0: aku bawa.
1: Apa itu namanya? Tulisannya apa itu?
0: Mama.
1: Mama. Apa itu?
0: Mama. Ini adalah salah satu program unggulan dari SKORA, CIMSA UNES, yaitu Mama. Jadi itu kita fokus pada kesehatannya ibu hamil. Nah, ini tuh kegiatannya tuh dilakukan 3 kali intervensi, Kak, bahkan.
1: Gimana tuh?
0: Jadi kita yang intervensi pertama itu pada ibu-ibu hamil yang trimester pertama. Terus intervensi kedua itu pada ibu-ibu hamil yang trimester kedua. Terus yang ketiga itu biasanya kita ke ibu hamil yang udah mau mendekati kelahiran. Dan itu kalau intervensi pertama kita lebih fokus ke kesehatan mentalnya ibunya. Untuk yang intervensi kedua itu kita lebih kayak bagaimana sih cara mempersiapkan proses kelahiran gitu. Kan gak cuma perlu persiapan beli baju bayinya, tapi persiapan ibunya itu juga penting loh. Terus yang intervensi ketiga itu kita diajari bagaimana sih cara membuat empati yang baik dan benar.
1: Langsung ke empati ya?
0: Langsung. Kita narasumbernya gak main-main, dari dokter loh. Kemarin kita alhamdulillah dari mama intervensi kedua itu kita dibantu sama dokter obstetri, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita diajarin bagaimana sih menghadapi kelahiran-kelahiran gitu.
1: Wow, luar biasa sekali untuk kegiatannya ternyata ya, sangat bermanfaat. Dan aku penasaran jujur karena kita sebagai perempuan ya, meskipun belum mengalami, tapi kan
0: saya juga belum.
1: Iya, suatu saat kan akan mengalami. Jadi kayak ingin belajar lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Nah, sesuai dengan topik kita di malam hari ini, teman-teman Predua bersama Mama.
0: Mama.
1: Langkah persiapan menyambut sang buah hati, apalagi belakangan ini juga untuk topik seputar kesehatan ibu dan anak ini mulai naik ya, mulai diangkat. Karena menurut aku mulai aware juga sih ibu-ibu muda terutama ya. Dan apalagi kalau menghadapi soal kesiapan menghadapi persalinan. Boleh dong diceritain sebenarnya nih tema dan fokus pembahasan kita pada siaran kali ini tuh tentang apa sih, dan kenapa isu ini krusial banget untuk kita bahas bareng teman-teman berdua di malam hari ini.
0: Oke, baik. Jadi untuk mama ini kita tuh punya tema yaitu persiapan menuju kelahiran sang buah hati. Oh my god.
1: Nah, banget nih.
0: Kenapa sih kita kok mengambil persiapan menuju kelahiran mengambil tema ini tuh? Ternyata kalau dilihat dari data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ya, angka kematian ibu dan bayi di Indonesia itu ternyata masih tinggi, masih perlu apa ya? Perlu perhatian yang lebih gitu. Nah, Kemenkes itu mencatat bahwasanya jumlah absolut kematian di Indonesia itu bisa mencapai sekitar 4.000 ibu hamil dan sekitar 30.000 bayi itu meninggal setiap tahunnya.
1: Cukup banyak ternyata.
0: Ya, jika dilihat dari rasionya, itu angka kematian ibu atau AKI ya bisa dibilang itu berada di kisaran 140 hingga 144 per 10.000 kelahiran hidup. Di mana itu pemerintah sendiri tuh punya target ambisius bahwasanya untuk menekannya angka tersebut hingga di bawah 400 kasus per tahun. Banyak itu masyarakat yang masih menganggap persalinan itu tuh ya persalinan mengalir. Aja mengalir aja
1: alamiah gitu ya.
0: Alamiah padahal ya butuh persiapan lagi-lagi terutama ibunya. Gitu sih. Gitu saya harap dari siaran ini banyak ibu-ibu muda yang lebih aware untuk mempersiapkan ya, untuk prepare. Gak hanya bayinya, gak hanya beli bedong buat bayinya, tapi ya untuk ibunya juga.
1: Untuk ibunya supaya lebih siap ya. Jadi teman Pre2 di luar sana yang mungkin sekarang adalah calon orang tua ataupun mungkin keluarganya, temennya, kita akan mengajak kamu semua untuk lebih aware bahwa persiapan sebelum persalinan itu adalah kunci yang penting banget. Ini insight yang luar biasa untuk pembuka topik kita di malam hari ini teman Pre2. Kita akan membahas lebih dalam tapi sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: dunia selalu punya maskot yang khas. Tapi maskot ini jadi yang pertama. Maskot resmi pertama hadir pada FIFA World Cup tahun 1966. Namanya World Cup Billy. Seekor singa yang mengenakan jersey bertuliskan England. Simbol yang identik dengan lambang nasional Inggris. Menariknya, maskot ini juga menjadi bagian dari strategi pemasaran modern pertama dalam sejarah Piala Dunia. Termasuk digunakan dalam berbagai merchandise seperti poster, mainan, hingga souvenir. Sejak saat itu, maskot menjadi elemen wajib di setiap edisi dengan karakter yang selalu berbeda. Dari satu karakter, lahirlah tradisi global yang terus hidup di setiap Piala Dunia. Welcome to a
1: brand new soccer kick. Woi, punya mata nggak lo? Ini mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa mas? Mogok.
4: Rasain no.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu? Dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi. Dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya. Gak apa-apa kan?
3: Iya mas, gak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tomom Pre2 masih barengan aku di Taulia, dan tentu aja masih bareng Kak Ipit dari Cimsa Unets ya. Dan kali ini kita masih di ngumpul, ngobrol, dan update bareng komunitas lokal. Kita lanjut lagi pembahasan kita mengenai langkah persiapan menyambut sang buah hati bersama Mama. Dan ternyata tadi di awal sudah sempat dibahas ya, bahwa untuk Aki atau angka kematian ibu,
1: betul,
0: itu ternyata masih
1: tinggi
0: banget, sangat tinggi lah ya bisa dibilang
1: ya.
0: Terus
1: tinggi.
0: Tadi Ipit juga sudah menyinggung soal pentingnya kesiapan orang tua sejak masa kehamilan. Di dunia medis kan dikenal dengan istilah antenatal care atau ANC ya.
1: Betul.
0: Boleh dijelaskan gak Ipit sebenarnya untuk ANC itu apa sih, dan tujuannya itu sebenarnya apa untuk ibu hamil?
1: Oke, jadi ANC itu ya, tadi singkatannya sudah ya, antenatal.
0: Oh iya. Betul nggak tadi pengucapannya?
1: Betul. Jadi ini tuh istilahnya adalah ibu itu kalau hamil diperiksakan.
0: Oh.
1: Ya, ibu hamil itu ya dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan itu minimal 6 kali selama masa kehamilan.
0: 9 bulan tuh 6 kali.
1: Ya, 9 bulan tuh 6 kali. Di mana rincian pembagiannya itu adalah 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama. Itu usia kandungannya itu mungkin sekitar 0 minggu sampai 12 minggu.
0: Okay.
1: Nah, nanti yang lalu 2 kali pemeriksaan di trimester kedua, yaitu usia kandungannya itu sekitar 13 sampai 27 minggu. Nah, 1 tambah 2 kan 3.
0: Iya, terus
1: sisanya itu di trimester ketiga, yaitu dia mendekati hari perkiraan kelahiran.
0: Oh.
1: Nah, tapi ya perlu diingat, jadi yang tidak boleh dilupakan nih dari rangkaian pemeriksaan tersebut itu harus ada minimal kunjungan yang dilakukan langsung oleh dokter spesialis obgyn ataupun dokter umum untuk pemeriksaan USG.
0: Oh, berapa kali untuk USG-nya berarti?
1: Sebenarnya satu minimal tuh harus ada sekali.
0: Oh.
1: Yang lain tuh sisanya biasanya di puskesmas, nanti biasanya dibantu oleh bidan-bidan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi okay, minimal sekali ya.
0: Minimal ya.
1: Di USG lah minimal.
0: Jangan sampai enggak ya teman-teman.
1: Iya betul.
0: Tapi ya masa sih enggak penasaran gitu.
1: Itu bisa, USG tuh canggih banget loh.
0: Bisa, apa aja yang bisa diketahui?
1: Bisa bisa dengar detak jantungnya. Sebenarnya bisa sih kalau di bidan misalnya pakai yang tapi gitu. Terus bisa juga pakai Doppler kalau enggak salah yang detak jantung itu biasanya. Terus bisa juga kita ngeliat jenis kelamin
0: dari USG itu.
1: Iya.
0: Kalau jenis kelamin dari minggu keberapa dia mulai kelihatan?
1: Waduh. Ini kayaknya minggu keberapa kak?
0: Keberapa itu ya? Biasanya kalau di awal-awal kayak belum kelihatan ya?
1: Belum.
0: Dan aku sering banget dengar cerita dari teman-teman tuh kayak tiba-tiba berubah. Wah.
1: Itu jujur aku belum tahu ya.
0: Oke, kan banyak banget ya kalau cerita-cerita di luar jadi. Pengalaman orang-orang itu super duper banyak sekali mengenai USG ini. Jadi itulah salah satu pentingnya USG, kita bisa mengetahui
1: jenis kelaminnya.
0: Oke. Okay. Apa lagi?
1: Terus bisa kita lihat itu kalau sekarang itu ada yang namanya feto maternal USG. Yang feto itu bisa kelihatan, mohon maaf nih kalau ada kromosom, kelainan kromosom atau apa gitu. Bisa kita juga kayak Down syndrome juga bisa dilihat di situ.
0: Bisa dideteksi
1: iya,
0: di ini.
1: Iya, dideteksi kayak kelainan-kelainan kongenital kalau bisa kita bilang. Maaf kayak gitu.
0: Terus-terus apa lagi yang bisa di...
1: Bisa kita juga ngelihat ngukur berat badan bayinya.
0: Oh bisa?
1: Bisa.
0: Dari USG itu langsung kelihatan?
1: Bisa.
0: Sudah berapa kilo gitu.
1: Iya, jadi nanti berat badan pada bayi itu kita bisa menentukan bahasanya ini itu anaknya itu bisa dilahir normal ataupun sesar.
0: Oh.
1: Jadi kalau bayi yang besar-besar itu biasanya kadang sama induknya gak boleh gitu buat
0: normal
1: gitu. Ada beberapa kasus yang dikit gitu.
0: Ya mungkin karena beresiko itu
1: beresiko
0: tadi ya.
1: Juga kan kalau lahiran normal.
0: Ternyata memang banyak banget manfaatnya ya, intinya
1: betul.
0: Buat ibu hamil
1: betul.
0: Jangan lupa periksa deh ya.
1: Betul.
0: Dan bukan buat ibu hamil juga, buat suami-suami nih, yuk diajak pasangannya buat periksa. Kita selalu
1: dipaksa kalau perlu.
0: Kita selalu kayak yuk ibu-ibu, tapi kita lupa kadang bapaknya ini juga penting perannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Bisa lihat wajahnya juga kan gemes gitu kan, iya. Gak sabar.
0: Kayak sekarang kayak ada yang bisa lihat 3D.
1: Iya, gitu. bisa kelihatan banget.
0: Terus kayak kalau pengen tahu ini bakal mirip bapaknya atau ibunya,
1: oh
0: terus
1: bisa
0: kayak
1: banget
0: pakai stocking.
1: Iya. Bisa nanti lihat hidungnya mancung atau enggak.
0: Itu kan yang 3D itu.
1: Iya, itu bisa-bisa sekarang udah bisa canggih banget.
0: Teknologi sudah luar biasa berkembang ya. Dan mungkin untuk ibu hamil yang mungkin masih sering bingung ya mengenai ANC selama masa mengandung. Tadi udah dijelaskan ya berapa kali di trimester 1, trimester kedua, sekali di trimester 1 ya?
1: Iya.
0: Dua kali di trimester kedua.
1: Betul. Tiga kali di semester trimester tiga.
0: Trimester tiga. Karena memang tiga bulanan ya. Iya. Tiga bulanan gak tuh. Dan mungkin kalau pas periksa kehamilan atau ANC ke fasilitas kesehatan, pelayanan medis atau tindakan apa aja sih Kak Ipit yang sebenarnya bakal diterima oleh sang ibu hamil?
1: Yang pastinya ya, ada yang wajib. Itu yang pertama adalah penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan untuk memantau penambahan berat badan pada ibu. Nah, terus kemudian pengukuran ini yang penting. Ini adalah pengukuran tekanan darah buat mendeteksi hipertensi atau preeklamsi serta penilaian status gizi. Ini yang paling penting.
0: Ah, kenapa tuh?
1: Jadi kemarin itu waktu acara si mama ini, dari pemateri yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi itu bilang bahwasanya angka kematian ibu itu disumbang penyebabnya itu adalah preeklamsi atau hipertensi pada pada ibu hamil.
0: Oh, jadi itu kalau bisa dideteksi gitu lewat dini. Periksa itu tadi.
1: Iya.
0: Oke, terus.
1: Nah, nanti selain itu kita juga petugas itu dia akan mengukur tinggi fundus uteri atau tingginya rahim untuk menyesuaikan perkembangan janin dengan usia kehamilan. Lalu memeriksakan yang seperti saya katakan lagi denyut jantungnya janin. Selain itu juga nanti kalau di pelayanan kesehatan itu akan diberi yang namanya tablet tambah darah. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah anemia seperti itu.
0: Oh, betul-betul. Untuk tablet tambah darah itu kayaknya aku juga pernah dapat deh waktu sekolah ya.
1: Iya, semuanya
0: perempuan ya?
1: Wanita yang sudah menstruasi itu wajib minum tablet penambah darah.
0: Wajib
1: karena kan kita menstruasi ya setiap bulannya.
0: Luar ya.
1: Iya, jadi kita harus konsumsi lah. Minimal kalau habis haid itu sehari satu kali kalau enggak salah.
0: Oh, begitu?
1: Iya.
0: Oh, aku terakhir mengkonsumsi kapan ya? Aduh, udah lama banget lagi.
1: Harus minum ya, teman-teman.
0: Oh, gitu. Oke, ini menjadi pengingat juga buat kita para perempuan ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada apa lagi untuk pemeriksaan kepada ibu hamil?
1: Pastinya yang terakhir pasti ada konseling ya dan tata laksana khusus jika ditemukan adanya keluhan. Biasanya tuh kalau ada kondisi tertentu bisa dicek dari protein urin dan reduksi urin hingga pemberian terapi khusus seperti yodium di daerah endemis gondok ataupun terapi anti malaria jika ibunya itu tinggal di daerah yang endemisnya malaria. Itu aja sih.
0: Oh, jadi harus benar-benar dicek tawam pre-2 biar semuanya itu tahu, semuanya jelas, semuanya terdeteksi dan
1: betul.
0: Jika ada penanganan yang tepat, insya Allah semuanya juga akan baik-baik aja ya. Yeah. Apalagi sekarang teknologi juga semakin canggih itu tadi tawam pre-2. Emang banyak banget kalau kita ngebahas soal persiapan ibu melahirkan ini ya. Dan terus aku mau tanya juga, seringkali kan mungkin dalam kehamilan ada kondisi darurat yang tiba-tiba muncul. Apa aja sih tanda-tanda bahaya selama kehamilan yang perlu wajib banget diwaspadi oleh ibu hamil dan keluarganya agar bisa segera mengambil tindakan? Apa aja?
1: Oke, jadi yang pertama itu adalah terjadinya perdarahan dari jalan lahir.
0: Pendarahan.
1: Iya, perdarahan, bukan pendarahan.
0: Gimana?
1: Perdarahan.
0: Gimana tuh?
1: Jadi biasanya kalau di trimester pertama itu sebenarnya kadang tuh ada yang bilang tuh ada yang nge-flag gitu. Ya itu kalau nge-flagnya sedikit sih masih normal, tapi kalau nge-flagnya banyak itu harus dibawa. Karena takutnya lepas gitu kalau bahasanya kalau aku bisa.
0: Agak ngilu ya.
1: Iya, agak ngilu.
0: Oke,
1: gitu.
0: Terus.
1: Terus kedua, kalau ibu mengalami sakit kepala yang sangat hebat dan tidak mereda. Nah, yang ketiga, ada keluar air ketuban dari jalan lahir sebelum waktunya persalinan.
0: Oh, itu udah bahaya banget.
1: Iya, itu udah bahaya, itu udah tanda-tanda mau lahir itu.
0: Oke, lalu?
1: Oke, yang keempat itu adalah timbul demam tinggi pada ibu yang bisa menandakan kalau adanya infeksi. Kemudian ada gerakan janin di dalam kandungan yang terasa berkurang secara drastis atau bahkan tidak terasa sama sekali. Nah, yang paling bahaya itu kalau sampai ibunya itu terjadi kejang atau penurunan kesadaran. Nah, jadi kalau udah ada tanda-tanda ini dah, segera geret kopernya, kita bawa ke rumah sakit.
0: Oke, jangan dianggap sepele ya, teman-teman. Yep, itu serius banget. Kamu harus sudah prepare, sudah ready dari awal kehamilan kali ya. Sudah harus disiapkan koper yang tinggal diangkat.
1: Harus diangkat, digeret, kita berangkat.
0: Berangkat ya. Nah, mungkin kalau memang mendekati hari H persalinan, apalagi itu pasti banyak calon orang tua panik menyiapkan perintilan barang, apalagi kalau anak pertama, excitednya ada, cemasnya ada, takutnya ada, campur aduk banget. Sebenarnya persiapan fisik berupa perlengkapan apa aja sih yang ideal yang sudah dikemas rapi dalam koper angkat atau tas bersalin itu tadi sebelum waktu melahirkan tiba?
1: Oke, jadi kalau kita sebutnya adalah hospital bag, kerennya itu ya, hospital bag. Okay. Jadi itu isinya apa saja? Jadi nanti dibagi dua bagian loh ya. Kita bawa dua loh.
0: Oh, ada dua?
1: Iya, ibunya sama anaknya tuh.
0: Oh iya. Betul. Bapaknya enggak usah ya?
1: Enggak usah.
0: Bapaknya nanti tinggal bapak-bapak mah tinggal satu kaos gitu.
1: Iya, bapak kan bisa pulang, oh, ibunya.
0: Iya. Iya, bapak-bapak mah gampang. Oke, jadi dua untuk ibu dan untuk anak.
1: Untuk kebutuhan ibunya nih, yang paling penting satu, yaitu siapkan kartu identitas, KTP ataupun KK. Yang kedua, BPJS.
0: Oke.
1: Yang ketiga, buku KIA, itu jangan sampai ketinggalan. Buku KIA itu kalau bisa bilang buku pink.
0: Oh, yang biasanya
1: iya, biasanya dibawa ibu-ibu kalau mau ke Posyandu, Puskesmas, atau adik-adik kecil juga buku pink gitu.
0: Itu semua catatan ada di situ.
1: Iya,
0: ya?
1: Itu penting itu. Itu nanti sampai anaknya sampai imunisasi sampai 2 tahun iya.
0: Oh, berarti lama banget ya.
1: Itu di situ enggak cuma tentang vaksinasi anak, tapi empati juga di situ ada.
0: Oh.
1: Gimana sih cara buat empati yang baik dan benar? Kan kemarin berseliweran ada yang pakai metode ini, pakai metode itu.
0: Metode Jepang.
1: Iya, kayak gitu-gitu. Nah, di sini itu udah dituntas kupas.
0: Oh, jadi kamu jaga buku pink itu tawam prediwa di sampul.
1: Iya, di sampul kalau perlu dihafalin. Biasa setiap hari itu harus dibaca itu.
0: Ada yang perlu dihafalin?
1: Enggak,
0: aku percaya banget lah ini ya. Apa nih yang perlu dihafalin? Oke, lalu setelah tadi buku KIA, apa lagi?
1: Nah, untuk ibunya jangan lupa bawa juga pakaian-pakaian yang longgar, kemudian kemeja kancing yang ramah untuk busui.
0: Sudah
1: terus pakaian
0: ya,
1: dalam secukupnya. Dan jangan lupa untuk membawa pembalut khusus nifas. Jangan lupa ini. Apa itu? Perlengkapan mandi.
0: Oh iya. Nanti kalau semisal ada keluarga datang, cek baunya.
1: Ya masa bayinya
0: wangi,
1: ibunya juga harus terawat, ibunya juga harus diperhatikan, teman-teman.
0: Betul. Lanjut apa lagi?
1: Nah, untuk yang kebutuhan buah hatinya.
0: Bayinya nih,
1: inilah yang nih, artisnya.
0: Iya. Apa
1: yang pertama adalah pasang baju bayi. Terus kemudian popok kain atau diapers khusus khusus newborn. Kemudian ada kain bedong, kemudian ada selimut juga bisa, topi, kaos kaki. Nah, itu fungsinya untuk menjaga kehangatan serta perlengkapan pendukung menyusui seperti pompa ASI.
0: Oh, betul.
1: Bisa itu
0: maksudnya ke tas bayi.
1: Ya.
0: Atau tas ibu?
1: Tas bayi dong. Tas ibu, tas bayi itu juga kebutuhan bayi juga.
0: Iya. Oke, biasanya semua ini untuk disiapkan itu idealnya ketika kita hamil di usia keberapa minggu?
1: Sebenarnya dari trimester 1 juga bisa sih.
0: Oh, dari awal sudah bisa.
1: Ya, tapi bisa juga masuk usia ke 8 bulan sih.
0: Oh, pas udah belanja baju.
1: Iya, udah belanja baju.
0: Pink atau biru gitu. Biasanya nunggu dulu nih, apa nih, kita mau beli pink atau mau beli biru atau kita kasih hijau aja gitu.
1: Oh, boleh, kan biasanya pink, biru, kuning gitu.
0: Netral ya, kita ini bayinya earth tone. Dan teman Predio, ini semakin seru banget pembahasan kita soal persiapan bersalin. Ternyata memang sepenting itu tas bersalin ya teman Predio, atau hospital bag ya. Setelah ini kita akan lanjut membahas lebih dalam lagi, so jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Predio RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda, 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tolong berdua, tadi kita pembahasan kita sudah sampai di hospital bag ya, terkait apa aja yang perlu disiapkan biar kita ketika ada keadaan darurat ataupun sudah waktunya persalinan tiba bisa langsung capcus gas berangkat. Nah, mungkin selain mengemas barang-barang fisik, apa aja sih langkah logistik dan teknis persalinan yang harus disepakati oleh suami dan istri jauh-jauh hari sebelum proses melahirkan?
1: Oke, stepnya ada 5 ya.
0: Banyak ya. Yeah. 5 ya. Apa aja tuh? Suami istri, okay. Yuk disimak.
1: Iya, simak semuanya.
0: Pertama,
1: kita tentukan dulu ini mau lahiran di mana.
0: Oh, itu sudah dari awal ya?
1: Iya, harus dong. Apakah lanjut di bidan, puskesmas atau rumah sakit? Seperti itu.
0: Kedua.
1: Nah, yang kedua, yang dampingin itu loh, siapa gitu loh. Itu perlu ya. Misal suami atau anggota keluarga terdekat. Okay. Yang ketiga, jangan lupa transportasinya. Disiapkan. Yang siap sedia 24 jam loh. Lahiran loh, kita gak bisa bayi lahir, dek lahir jam 1 pak, jam 1 siang, gak bisa.
0: Jam 8 aja ya dek, kita udah pada bangun. Gak bisa. Tiba-tiba aja gitu ya, udah mau keluar gitu. Jadi harus 24 jam.

0: Siap sedia selalu ya. Lalu apa lagi?
1: Yang keempat, persiapkan dana atau pembiayaan persalinan serta kelengkapan administratifnya dari jauh-jauh hari, seperti yang tadi BPJS, KK, ataupun KTP. Nah, yang kelima ini yang gongnya.
0: Apa tuh?
1: Yaitu kenali tanda-tanda awal persalinan.
0: Nah, contohnya
1: mulas.
0: Mules, mulesnya yang gimana nih? Mules kebelet atau mules gimana nih?
1: Mulesnya itu, atau kalau bahasa kedokteran itu biasanya kontraksi. Kontraksinya itu biasanya dia kayak sakit perut, bawa kayak menurut aku kayak orang haid gitu katanya ya. Kayaknya kayak orang-orang haid gitu yang dia tuh sakitnya teratur, makin sering dan makin kuat. Itu. Nah,
0: aduh, mules.
1: Saya juga mules nih. Oh my god.
0: Terus tawa lagi.
1: Terus disertain ya, disertanya keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir. Nah, kalau kelima elemen ini sudah disiapkan dan didiskusikan dengan pasangan, nah maka proses persalinannya itu akan menjadi lebih jauh tenang, teratur. Jadi kayak Nikita Willy kelahiran itu kan senyum gitu kan, nggak ngereok gitu kan, karena ya melakukan lima ini.
0: Ya balik lagi tuh Nikita Willy. Itu dia teman pre juga pentingnya peran suami juga ya.
1: Yep.
0: Ngobrol lah kalian.
1: Ngobrol.
0: Itu.
1: Ngobrol lah.
0: Ngobrol lah ya. Diskusi sudah direncanakan supaya nanti ketika hari H sudah lebih siap, lebih terstruktur juga.
1: Betul sekali.
0: Yang paling penting sekarang dana. Dari awal hamil mungkin sudah harus dipersiapkan.
1: Betul.
0: Menabung kali ya. Lumayan kan hamil tuh 9 bulan loh.
1: 9 bulan loh. Lama loh itu.
0: Iya. Masa akan nol botol ya. Aduh, ayo. Jadi dari awal hamil kalau bisa, ini kan berarti sudah tahu ada isinya, ada akan adik yang akan disambut. Jadi ayo sudah harus dipersiapkan lah ya.
1: Betul.
0: Jangan boros-boros gitu.
1: Gak apa-apa kalau buat ibunya.
0: Oh iya, kan itu mempengaruhi masuk ke bayi.
1: Iya, beli vitamin, beli buah, beli apa makanan yang sehat dan
0: buat
1: bergizi itu
0: bapak-bapak
1: penting.
0: Bapak-bapak yang kurang perlu ditahan dulu.
1: Semangat bapak-bapak.
0: Nah, kita lanjut lagi ya Ipit, setelah melahirkan mungkin kita sudah melakukan segalanya tadi, sudah sesuai alur dan akhirnya melahirkan. Fase berikutnya yang gak kalah penting, ini belum selesai ya. Maksudnya panjang.
1: Panjang nih sampai nanti anaknya besar gitu.
0: Paling besar nih ya. Fase yang gak kalah penting adalah perawatan bayi baru lahir.
1: Betul.
0: Boleh dibagikan gak tips dasar mengenai cara mungkin merawat kalau bayi baru lahir ya, tali pusarnya, atau mungkin cara memandikan bayi baru lahir yang benar? Di rumah kadang kan masih takut, letoy.
1: Iya. Masih tulangnya kan masih belum kompak.
0: Terus masih ada tali pusarnya ini diapain? Nah itu gimana tips and triknya?
1: Oke, jadi untuk pertama yaitu soal perawatan tali pusarnya. Tali pusatnya soalnya.
0: Gimana tuh?
1: Yang pertama adalah jaga tali pusat tetap kering dan bersih. Jangan diolesi ramuan, minyak, ataupun dibungkus kencang-kencang pakai kasa tebal.
0: Dimarinasi ini ya. Terus.
1: Nah, kalau dia kotor, cukup dibersihkan perlahan dengan air matang ataupun pakai sabun bayi lalu dikeringkan. Nah, biarkan tali pusatnya itu terbuka, nanti dia akan terbuka dan mengering sendiri atau biasanya lepas sendiri seiring
0: secara dengan. Alami ya.
1: Iya, secara alami. Jangan
0: yang penting
1: jangan dikasih apapun.
0: aku yang ngilu gitu ya. Jadi ya udah dibiarin aja,
1: dibiarin
0: itu alamiah, dia akan kering ya selama dijaga tetap kering, enggak sampai yang basah-basah banget gitu ya. Oke, lalu
1: yang kedua, pastinya ibu-ibu muda ini kan karena bayinya kan mungkin kecil dan lunak gitu ya. Pasti kan takut ya untuk mandiinnya gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau mandiin bayi baru lahir itu cukup 1-2 kali sehari menggunakan air hangat dengan suhu biasanya tuh ya sedikit anget-anget kalau bahasa orang Jawa.
0: Hangat ya. Ya,
1: hangat,
0: coba dites
1: ya,
0: aja
1: dites pakai, tangan aja.
0: Ya.
1: Kalau ya pakai mau pakai termometer ya monggo silakan.
0: Niat ya gitu. Dirasakan lah ya. Oke, lalu
1: terus kita harus menggunakan sabun. Nah, sabunnya itu yang khusus bayi, jangan sabun yang dewasa dipakai.
0: Jangan ya.
1: Karena sabun bayi itu benar-benar lembut.
0: Lembut ya.
1: Lembut banget.
0: buat kita mah perlu yang agak kasar dakian udah gitu.
1: Kalau
0: buat
1: kan kita sudah terpapar dengan berkeringat yang bau-bau itu ya.
0: Banyak dakinya. Kalau bayi mah yang lembut aja.
1: Ya, yang lembut-lembut aja.
0: Okay, terus?
1: Terus setelah disabunkan, dimandikan pastinya ya dilap ya, teman-teman. Sampai benar-benar kering di seluruh bagian lipatan kulit bayi seperti leher, ketiak, dan selangkangan.
0: Yang agak susah ya.
1: Biar enggak timbul iritasi ataupun jamur seperti itu. Karena kan bayi masih rawan ya kulitnya ya, dan imunnya juga bayi itu belum terbentuk sempurna seperti kita. Bahkan imunnya bayi itu dari apa? Dari ASI-nya ibu. Makanya ya, penting banget ASI untuk bayi itu.
0: Betul. Jadi kalau istri kamu mau apa, turutin.
1: Iya. Karena kuncinya dari ASI itu ternyata udah bahagiain dari ibunya.
0: Betul itu. Ibu bahagia,
1: ibu bahagia, ASI lancar, anak sehat.
0: Masya Allah. Dan teman Predua, itu tadi untuk bayi yang baru lahir. Memang yang paling penting adalah tali pusar itu. Pusat ya. Tali pusat dan juga memandikannya ya. Nah terus mungkin bagaimana dengan perawatan harian lainnya? Mungkin urusan kayak membedong. Sekarang membedong juga menjadi ini harus gimana nih? Mungkin menjaga suhu tubuhnya, kebersihan area popoknya harus gimana? Apa aja yang harus dilakukan perawatan hariannya?
1: Oke, jadi untuk kuncinya ya pada bayi itu adalah rajin ganti popok ya. Baik dia setelah pipis ataupun dia setelah BAB. Nah, untuk cara membersihkannya itu
0: gimana tuh?
1: Untuk membersihkan area, maaf ya, bokong atau pantat ya, ataupun kemaluannya itu pastinya itu ingat, ini dewasa bayi semuanya orang itu dari depan ke belakang. Jangan kebalik loh ya.
0: Oh iya, dari biasanya depan, kita kebiasaan dari belakang disorok ke depan.
1: Gak boleh ya. Jangan ini ya. Gak hanya di bayi, manusia pun manusia
0: bayi juga manusia.
1: Dewasa juga gitu. Ingat ya, dari depan ke belakang,
0: diarahin ke belakang.
1: Terutama yang perempuan. Nah, untuk mencegah kumannya itu dari anus nanti masuk ke saluran kemih. Makanya tuh banyak kan sebenarnya enggak cuma di bayi perempuan sih, kita perempuan itu lebih rawan kena ISK.
0: Betul, perempuan tuh banyak banget terserangnya itu lebih tinggi ya. Oke, lalu apa lagi?
1: Oke, nanti setelah di basuhnya pakai air aja ya, enggak usah ditambah-tambahin apapun. Ya, air biasa, air kamar yang bisa kita cebok yang bersih itu. Nah, untuk setelah dikasih air ya dibersihkan dan dikeringkan. Bisa dioleskan krim anti ruam popok ya jika diperlukan. Nah, untuk bedongnya sendiri itu tujuan bedong bayi itu kan memberikan rasa hangat dan nyaman. Betul. Karena kan di dalam janin itu di dalam perut rahimnya ibu itu kan dia hangat.
0: Nah,
1: makanya untuk proses transisinya,
0: adaptasi.
1: Ya adaptasinya ya kita harus bedong ya. Nah sebenarnya untuk bedongnya itu apa ya, bukan untuk meluruskan kaki seperti mitos zaman dulu ya. Jadi kayak ya di bedong tapi jangan terlalu kuat.
0: Kenceng,
1: biar bayinya itu bisa bergerak kesana kesini.
0: Betul. Karena tujuannya yang menjaga suhu tubuh itu tadi.
1: Iya. Perlu diingat menjaga suhu tubuh.
0: Oke.
1: Terus kemudian kalau tidur nih, pastikan bayinya tidur selalu telentang di permukaan yang datar dan aman.
0: Oh, nggak usah bantal-bantal.
1: Nggak usah. Nanti dibilang ada yang bilang pakai bantal nih biar nggak peyang, sama aja nanti dia akan
0: itu sendiri.
1: Iya,
0: ya.
1: Akan
0: dia
1: sendiri.
0: Masih sangat lunak.
1: Kasian, ini benar-benar lunak banget loh ini.
0: Jadi datar aja ya.
1: Datar aja.
0: Lalu apa lagi?
1: Jangan lupa jaga kebersihan tangan dan lingkungan sekitar bayi.
0: Betul.
1: Itu yang bapak-bapak yang merokok ya, kalau mau gendong bayi ya cuci tangan, ganti baju.
0: Mandi dulu deh.
1: Takut kayak karena yang saya katakan tadi bahwa bayi itu adalah imunnya tuh masih belum terbentuk dengan
0: baik. Betul. Dan mungkin juga teman-teman di luar sana yang mau tilik bayi itu kadang rawan banget. Kita dari luar, guys, gitu.
1: Cuci tangan
0: lah.
1: Minimal pakai yang itu loh, alkohol yang gitu.
0: Kalau aku sih nggak mau resiko ya, aku cuma liatin aja dari jauh karena emang tuh bayi kecil banget, nggak berani aku untuk mendekat. Jadi kayak apalagi aku merasa diriku ini sudah terlalu banyak kuman yang menempel, mungkin ya kita nggak tahu.
1: Betul.
0: Jadi kayak, aduh nggak resiko deh, aku nggak pegang-pegang, nggak itu aja, cuma aku liatin aja gitu. Lucu gitu.
1: Terus
0: apalagi?
1: Yang paling penting ya, kontrol kesehatan dan imunisasi.
0: Nah, ini betul.
1: Imunisasi ke dokter ataupun puskesmas. Gratis loh ini imunisasi.
0: Gratis ya. Buku pink tadi
1: iya,
0: itu.
1: Iya, buku pink.
0: Itu tadi iya. Dibawa ya, dicatat biar lengkap, anaknya sehat, tumbuh dengan baik, kuat nanti
1: cerdas.
0: Bisa. Nah, itu dia. Cantik, ganteng, luar biasa.
1: Betul sekali.
0: Wow, pembahasan kita di malam hari ini seru banget sama Bredua, tapi sayang banget kita terbatas dengan waktu ya. Semoga kita nanti masih bisa lanjut membahas lebih dalam lagi. Kita sudah berada di penghujung teman Bredua. Sebagai penutup siaran kita hari ini, ada enggak pesan singkat yang ingin disampaikan untuk pendengar, untuk teman Bredua di luar sana?
1: Jadi pesan saya untuk calon-calon orang tua ya.
0: Betul.
1: Persalinan kehadiran buah hati itu harus dipersiapkan dengan matang dari segala sisi. Kehamilan yang sehat dan persalinan yang selamat itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi harus ya suatu keharusan dan terstruktur lah perencanaan. Perlu perencanaan
0: harus
1: yang terstruktur.
0: Well prepare.
1: Iya, betul sekali. Dan jangan pernah ragu, jangan takut untuk ke dokter untuk pemeriksaan ANC tadi. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk pelajari tanda bahaya kehamilan, persiapan segala kebutuhan logistik maupun perawatan bayi sejak awal. Ingat, calon ayah itu juga punya peran yang sangat besar.
0: Betul.
1: Untuk memberikan dan pendampingan khususnya pada emosional bagi ibu. Tadi ingat tips ASI lancar adalah ibu yang bahagia.
0: Betul.
1: Nah, maka dari itu kami dari Skorap Jinsa menghimbau kepada masyarakat seluruh Indonesia nih. Bisa jadi nih.
0: Betul,
1: oh,
0: boleh.
1: Bisa jadi.
0: Satu Indonesia. Kan bisa kita bisa didengarkan lewat RRI digital, di YouTube, TikTok semuanya ada.
1: Oh my god, aku jadi artis nih.
0: Iya dong, gosu nasional. Nasional dulu ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay.
1: Mari tingkatkan kepedulian bersama demi menekan angka kematian ibu dan bayi, sehingga setiap bayi di Indonesia itu dapat lahir dengan aman, selamat dan
0: betul,
1: tumbuh kembang menjadi generasi yang sehat serta berkualitas.
0: Kualitas itu dia teman Bredua kuncinya. Terima kasih banyak Kak Ipit yang sudah berbagi di malam hari ini. Semoga sukses kedepannya.
1: Amin.
0: Sukses juga untuk program-programnya Cimsa.
1: Amin.
0: Ya. Sangat bermanfaat banget. Dan kita akan masih lanjut temenin kamu teman Bredua. Tapi untuk Kak Ipit harus pamit ya.
1: Dadah.
0: Kak Ipit harus melakukan aktivitasnya lagi di malam hari ini.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu balik lagi, aku temenin aja sampai nanti tengah malam. So stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Bredua Radio Jember, teman terbaik kamu. Bye teman.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89.5 FM Pre-2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre-2. Gimana nih kabarnya di malam hari ini teman Pre-2? Kamu masih ditemenin sama aku di Taulia. Setelah tadi kita ngobrol sama teman kita yang luar biasa, kali ini aku bakal melanjutkan hari bareng kamu, menemani waktu istirahat kamu di malam hari ini teman Pre-2, di hari Jumat ya. Aduh, kalau hari Jumat tuh udah mulai nyantai, karena besok memang weekend ya, sudah agak ya slow down dulu lah ya kali. Dan di malam hari ini teman Pre-2, tapi mungkin beberapa dari kamu ada yang masih lanjut produktif ya, semangat. Aku bakal nemenin kamu sampai tengah malam kok, tenang aja teman Pre-2. Apalagi di hari ini spesial banget, Radio Republik Indonesia berulang tahun ke-81 ya. Ini pas banget di malam hari ini aku pengen ngobrol deh bareng kamu di luar sana. Bagi kamu pendengar radio yang mungkin udah lama, gimana sih cara kamu menjadikan radio ini teman cerita buat kamu teman Pre-2? Pas banget di cerita penutup hari, kita curhat-curhatan bareng teman Pre-2. Kita ngobrol apapun deh soal radio, kita mau mengenang atau apapun itu teman Pre-2. Langsung aja setelah ini. Oh sudah ada, aku sudah buat question box. Aku semangat banget malam hari ini teman Pre-2. Aku sudah buat di question box story Instagram Pre-2 Jembar. Atau kalau kamu mau cerita panjang kali lebar, boleh banget, nanti aku akan bacain lengkap. Tenang aja, aku bakal bacain langsung aja di WhatsApp Pre-2 ya, di 081-559-70-8950. Aku tunggu sampai jam 11 malam nanti.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti. Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan

Ngomongin juga kalau dipikir-pikir radio itu punya cara sendiri untuk menjadi teman kita. Ya dia itu gak pernah nanya kamu kenapa secara langsung. Tapi kadang ya suara-suara kita ini dan juga lagu-lagu yang diputar atau bahkan obrolan yang kita dengarkan tuh bisa terasa seperti sedang menjawab suasana hati kita. Adanya setiap berangkat sekolah ditemenin sama radio di jalan, bahkan saat pulang juga ditemenin sama radio juga. Bahkan saat bekerja, saat masak atau sekedar rebahan aja, banyak waktu kamu yang ditemenin sama kita. Dan yang menarik, kita mungkin gak selalu ingat kapan pertama kali mendengarkan radio, tapi bisa jadi kita ingat suasana yang pernah ditemani radio. Pernah ada lagu yang menemani perjalanan tertentu, pernah ada obrolan penyiar yang bikin ketawa ketika mungkin hari kamu lagi berat-beratnya tawang predua, atau mungkin ada informasi dari radio yang akhirnya membantu kita mengambil keputusan. Nah, di momen hari ulang tahun ke-81 RRD ini, rasanya menarik kalau kita melihat radio bukan cuma sebagai media yang menyampaikan informasi dan hiburan saja, tapi juga sebagai bagian dari cerita banyak orang. Selama 81 tahun, RRI sudah hadir melewati banyak sekali generasi. Teknologi juga yang berubah sekarang, apalagi cukup pesat tahun pre-2. Cara orang menikmati media juga berubah, tapi kebutuhan manusia untuk didengar, ditemani, dan merasa terhubung rasanya masih akan tetap tersimpan di dalam hati teman Pre2. Dan mungkin salah satu cerita itu sedang terjadi di malam hari ini teman Pre2. Ketika kamu lagi dengerin kita di malam hari ini, lalu tanpa sadar kayak berkata, oke aku malam ini mau istirahat sambil ditemenin Pre2 dulu deh. Nah itu dia teman Pre2. Mungkin itu adalah saatnya radio sebagai teman cerita kamu. Nah kalau versi kamu seperti apa teman Pre2, langsung aja gabungan di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre2 Jember, atau juga bisa melalui WhatsApp Pre2 di 081 559 70 8950.

0: Hai,
1: tahukah kamu? Tahukah kamu? Cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.

0: Selamat, mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Atau Mompre Dwi, kita lanjut lagi obrolan kita di cerita penutup hari. Di hari ini spesial di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 nih Mompre Dwi. Bagaimana sih sebenarnya radio bisa menjadi teman cerita versi diri kamu Mompre Dwi? Kali ini aku bacain yang udah masuk gabungan di malam hari ini. Ada dari WhatsApp Mompre Dwi nih yang sudah masuk dari Kak Rizka. Kembali lagi gabungan setelah semalam kita ngobrol, dan kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol lagi. Aku seneng banget deh kalau semisal kita itu kayak ngobrolnya semakin intens, kayak seru aja tiap hari itu, kayak aku berasa dapet kabar gitu dari kamu Mompre Dwi. Kali ini ada dari Kak Rizka. Radio itu selalu menemani perjalanan aku Kak. Kadang sebenarnya aku gak terlalu fokus, sempat kelewat beberapa informasi ataupun beberapa lagu. Tapi Kak ya, kalau radio itu aku matiin, rasanya itu kayak tiba-tiba langsung sepi. Nah, ini menarik banget Mompre Dwi. Berarti radio bukan cuma soal apa yang kita dengarkan aja, tapi juga soal kehadirannya nih. Kadang kita gak sadar kalau semisal suara radio itu sudah menjadi bagian dari suasana sehari-hari kita. Lanjut lagi, satu dari WhatsApp dan satu dari Instagram. Aku bakal pilih juga dari Instagram, dari question box di story Instagram Pro 2 Jember. Ada yang sudah masuk dari Kak Dewi underscore. Aku dari kecil denger radio bareng orang tua Kak. Ya sekarang kebawa aja sih dengerin bareng orang tua. Berarti radio juga menjadi semacam jembatan antar generasi ya. Dari orang tua kemudian dikenalkan ke kita, dan akhirnya kita punya cerita sendiri dengan radio. Dan mungkin itu juga yang membuat perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia terasa spesial banget. Karena angka 81 tahun itu bukan cuma tentang lamanya sebuah radio ataupun lembaga berdiri ya, tapi tentang berapa banyak cerita manusia yang pernah ditemani oleh suara radio nih sama Mompre Dwi.

0: The trophy is passed into the hands of genius.
1: Siapa sangka trofi Piala Dunia yang begitu berharga ternyata pernah hilang. Trofi pertama Piala Dunia, Jules Rimet Trophy, sempat dicuri di Inggris menjelang FIFA World Cup tahun 1966. Saat itu, trofi sedang dipamerkan ke publik, namun tiba-tiba raib. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut justru ditemukan secara tidak sengaja oleh seekor anjing bernama Pickles, yang menemukannya terbungkus kertas di sebuah taman di London. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1983, trofi ini kembali dicuri di Brazil, dan kali ini tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Dari simbol kejayaan sepak bola dunia, sempat berubah menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ngompre juga ini berarti ya, radio juga sering banget menemani kita tanpa kita sadari. Kadang yang kita baru sadar kalau radio punya tempat sendiri di kehidupan kita justru ketika radio itu gak ada. Misalnya biasanya perjalanan pulang ditemenin suara penyiar-penyiar Pre2 dan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat nemenin perjalanan kamu. Tapi begitu radionya gak nyala, itu perjalanan yang sama tiba-tiba terasa lebih sepi teman Pre2. Atau mungkin ketika malam seperti ini, ketika sudah tenang, aktivitas sudah selesai, tapi radio masih menyala, kita mungkin gak selalu memperhatikan setiap kata yang keluar, tapi

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
1: Manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

Tolong berdua kita lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini tentang bagaimana radio menemani kamu tanpa mungkin sehari-hari tanpa kita sadar ya Tolong berdua. Kalau tadi aku udah bacain dari Rizka dan juga Dewi ya, kali ini aku lanjut lagi ada dari David nih Tolong berdua. Aku kalau lagi sendirian di rumah biasanya nyalain radio sih kak. Jadi walaupun gak ngobrol sama siapa-siapa, rasanya ya kayak ada temen aja. Nah ini dia Tolong berdua. Kadang kita memang gak membutuhkan percakapan panjang, cukup ada suara aja yang menemani. Ada suara penyiar, ada lagu, terus suasananya juga rame, terasa rame meskipun lagi sendirian. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu keunikan radio sih menurut aku. Kita gak harus benar-benar mengenal siapa yang sedang berbicara di balik mikrofon, dan suaranya mungkin akan terasa familiar ya, karena ya sering hadir di keseharian kamu Tolong berdua. Lanjut lagi aku bacain gabungan yang sudah masuk. Oh satu itu, oh ada satu lagi nih Tolong berdua. Makanya aku tadi tuh ada feeling, ada notif, tapi waktu aku scroll kok gak ada, keselip Tolong berdua. Ada dari Kak Fitri nih. Kalau aku ada beberapa lagu yang kalau denger di radio langsung inget masa sekolah. Wih, ini menarik banget Tolong berdua. Kayaknya bukan lagunya yang luar biasa, tapi justru momennya ketika kita mendengarkannya itu membuat kayak lagu tuh punya cerita gitu. Makanya radio dan musik sering punya hubungan yang dekat banget sama kenangan, karena kita gak cuma mendengarkan suara tapi tanpa sadar menyimpan suasananya juga. Dan mungkin ini juga alasan kenapa radio masih bisa menjadi teman cerita sampai hari ini, karena setiap kali kita mendengarkan bisa saja ada cerita baru yang sedang terbentuk nih Tolong berdua.

0: Apakah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali, Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya, Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Tolong preview kalau mungkin radio bisa menyimpan cerita ya. Mungkin ceritanya bakal panjang banget. Ada cerita orang yang mendengarkan radio saat perjalanan pertama kali sekolah mungkin, atau pertama kali masuk kerja. Ada yang menemani orang tuanya bekerja sambil mendengarkan radio. Ada yang menemukan lagu favorit dari radio di perjalanan. Ada juga yang mungkin pernah mendapatkan informasi penting karena mendengarkan siaran radio. Dan tanpa kita sadari, teman Pre2, satu radio bisa menjadi saksi banyak fase kehidupan seseorang. Begitu juga dengan RRI yang hari ini sudah memasuki di usia 81 tahun. Selama itu tentu sudah banyak sekali perubahan zaman. Generasi juga berganti, teknologi juga terus berkembang. Kebiasaan masyarakat yang juga semakin berubah, teman Pre2. Tapi RRI tetap berusaha hadir dan beradaptasi, termasuk sekarang melalui layanan digital melalui aplikasi RRI Digital, teman Pre2. Melalui aplikasi ini kamu bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja, cukup lewat genggaman kamu aja, lewat ponsel, teman Pre2. Jadi buat kamu yang belum punya aplikasi ini, sayang banget deh, karena ini gratis, teman Pre2. Tunggu apa lagi? Menurut aku langsung sih download aja di Play Store ataupun App Store ya, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: rasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Tolong pray juga, jadi di malam hari ini ya kita bisa sama-sama, kalau kita tahu nih radio itu ternyata bukan cuman ya suara-suara aja, tapi teman pray juga radio bisa menjadi teman perjalanan, teman belajar, teman bekerja, teman ketika sedang sendirian, bahkan teman untuk melewati malam yang mungkin terasa panjang buat kamu. Dan di momen hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ini, kita jadi diingatkan juga bahwa selama 81 tahun ini ada begitu banyak sekali cerita yang pernah ditemani oleh radio. Mungkin ceritanya sederhana, mungkin juga gak pernah tercatat di mana-mana, tapi buat orang yang mengalami, cerita itu pasti akan tetap berarti, teman Bredua. Termasuk cerita kamu di malam hari ini, mungkin suatu hari nanti ketika mendengar suara radio atau lagu tertentu, kamu akan kembali ingat satu malam, satu perjalanan, dan satu perasaan yang pernah kamu lewati. Karena pada akhirnya ya teman Bredua, radio bukan cuma tentang apa yang kita dengarkan aja, tapi juga tentang apa yang kita rasakan ketika mendengarkannya, teman Bredua. Dan gak kerasa banget, aku harus pamit undur diri sampai di sini ya teman berdua. Karena seperti biasa di jam 11, kamu bakal ditemenin sama jazz musik yang bakal menemani waktu istirahat kamu sampai nanti pukul 12 malam teman berdua. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi, sudah ikut berbagi cerita. Dan mungkin kalau kamu dari tadi sepertinya sudah cukup lelah, selamat beristirahat. Selain ini kamu bakal ditemenin dengan jazz musik ya teman berdua. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Aku pamit teman Pro 2, bye.

0: kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan yang terus melembut.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Tom Berjiwa usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.